Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai. Ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih seputaran keseimbangan hidup nih teman berdua. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: la plec.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Teman berdua, menariknya ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

Teman berdua, sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Kalau kamu sendiri, menurut kamu apa nih yang paling sering membuat hidup tidak seimbang akhir-akhir ini? Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh gak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra, tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

ulang tahun, perayaan hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan eco. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produe FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produe, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Enam jam. Bisa baca apa? Tinggi banget. Itulah. Kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh gak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan gak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum dikurung.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman berdua sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman berdua. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata seneng, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong, tiap ketong gerakan teman, suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak nih, dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ, dia ambil dan dia minum. Dan beta kayak strong, betul-betul strong tuh. Sangat keras. Iya.
4: Tapi penasaran yang kau ini, Kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
3: Iya.
4: Nah, itu Kak bisa lihat dewa Zeus tuh dari di Yunani kan, kan dewa-dewa tuh. Kayak ada sesuatu yang istimewa enggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
5: Indonesia
3: dong? Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh, Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
5: Wow.
3: Iya, betul.
5: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?

0: Halo pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan ini hari Beta sudah sendiri karena Beta bersama dengan Beta punya belum ya?
1: Belum, sorry.
0: Dia mau perkenalkan. Sabar. Iya, Beta punya co-host ada Kakak Isa lagi. Nah, supaya biar adil daripada Beta yang bohong terus, kok host tolong bohong. Perkenalkan ketemu punya tamu ini hari
1: kita
0: siapa?
1: Kita bakalan spesial hari ini karena ketemu kedatangan sesosok
0: sosok ya. Aduh.
1: Tapi ini cantik banget.
0: Iya.
1: Selain cantik, berprestasi,
0: yes.
1: Dan juga sayapnya ini melambung jauh.
0: Lebih
1: jauh daripada anggun. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Rick Paul, Wilhelmina, Kristiani, Manafe, SH. Selamat datang Kak Windy, apa kabarnya?
2: Makasih Kak, kabar baik.
1: Bener-bener cantik kan?
0: Iya, cantik banget. Yeah. Kakak sebenarnya ini di usia yang masih di bawah umur, kok bisa kesana Kak?
1: Kok di bawah umur?
0: Karena masih muda banget mukanya.
1: Iya bener ya.
0: Muda.
1: Pasti chassis ya? Tapi kan udah pakai seragam.
0: Chassis pakai seragam. Kak Windy, aduh, ketong dengar-dengar kemarin kakak ini, karena kebetulan ketong bohong soal dibalik seragam biru PBB untuk perdamaian dunia, ketong tahu bahwa kakak ini dikirim sampai ke di sana nih, di Eropa sana tuh Kak.
2: Oh iya.
0: Itu sejak kapan Kak dan kenapa sampai bisa terpilih, dan silakan tongkol.
1: Dan kenapa kakak pergi begitu?
0: Oh, cerita dong Kak sedikit.
2: Cerita. Oke Kak. Jadi sebenarnya ini misi kedua, misi pertamanya tuh di tahun 2020, waktu itu berangkatnya ke Afrika. Iya, jadi dua kali ikut misi PBB, okay. Yang pertama di Afrika, terus ini yang misi kedua nih, berangkatnya Desember 2024 kemarin, sampai Juni 2026, itu di misi di Siprus, itu di Eropa.
0: Iya. Oke, okay. Dari Afrika, pi di Eropa,
2: iya.
0: Dan kenapa kakak terus, bukan Beta atau Isa? Mungkin kan pasti kenapa kakak terpilih lagi, itu kan ada proses seleksi dan lain sebagainya.
2: Iya,
0: kakak.
2: Betul Kak, jadi kayak untuk bergabung ke misi PBB ini sendiri, sebenarnya Polri itu membuka kesempatan buat siapa saja,
0: okay.
2: Untuk yang mau ikut, jadi ada seleksinya. Dan kebetulan waktu itu ya entah puji Tuhannya waktu seleksi yang kedua lulus lagi kayak begitu Kak, jadi berangkat.
1: Tahan.
2: Karena ya oke.
1: Tapi kita belum tanya, kenapa kakak kepikiran untuk ikut misi PBB? Apakah misi di Kupang kurang?
0: Iya, seperti mungkin Mission Impossible.
1: Iya, atau gimana, kenapa?
2: Sebenarnya cuman kepengen challenge sendiri sih Kak.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Cuman mau coba keluar dari zona nyaman kayak begitu tuh. Kayak pertama tuh lihat ada senior-senior yang kayak keren begitu pakai, karena kan ini seragamnya beda nih kan Kak.
0: Iya, betul.
1: Iya, beda menyatu secara, ya.
2: Iya. Maksudnya berbeda dengan seragam polisi, iya, pada umumnya. Jadi kayak keren gitu. Iya. Terus coba cari tahu dan ternyata ini boleh buat siapa saja. Terus memang ada minimal masa dinas. Dan kebetulan waktu itu memang betapa masa dinas sudah lewat, jadi bisa untuk daftar.
0: Oh begitu?
2: Iya.
0: Bayangkan Izak, kakak Windy saya dia punya keluar dari zona nyaman Afrika, di Eropa. Kau tahu keluar dari zona nyaman mana?
1: Betul, ke Papua.
0: Tolong, iya. Beta kalau keluar dari zona nyaman tuh paling bioskop.
1: Oke. Jadi kakak akhirnya memutuskan untuk ikut.
2: Mencoba hal baru.
1: Pertama kali di 2024.
2: 2022.
1: Oh 2020.
2: Iya.
0: Dari 2020.
2: Ke Afrika.
1: Afrika. Ke Afrika waktu itu.
0: Oke. Kakak Beta boleh tahu kok di proses seleksi ini susah kok? Maksudnya apa sih biasa? Oke, mungkin nanti siapa tahu mungkin Beta pun saudara ada yang mau ikut.
1: Iya, apakah itu mungkin tes ulang atau seperti apa biasa tesnya? Kan sudah jadi polisi itu tes lagi.
2: Iya, memang dia ada seleksi lagi. Kurang lebih seleksinya sama kayak waktu seleksi kita mau daftar polisi, ada fisiknya, ada psikologinya, ada akademiknya. Cuman di sini lebih ke bahasa, kemampuan bahasa.
1: Bahasa?
2: Bahasa asing, diutamakan Inggris dan Prancis kalau untuk sekarang.
0: Oh, wow, iya, bahasa sedikit asing. Dong. Berarti kakak cuma sedikit kayak bonjour.
1: Sedikit.
2: Cuman maksudnya misinya Beta tuh kemarin Beta ambil yang Inggris.
0: Oh, yang Inggris. Iya. Jadi jangan tanya. Kalau bahasa Afrika Kak?
2: Bahasa Afrika.
0: Bisa sedikit.
2: Waktu yang kemarin 2020, kebetulan mereka berbahasa Arab, Kak.
0: Oh, jadi kakak belajar bahasa Arab?
1: Di sana pakai bahasa Arab?
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab?
2: Iya, iya. Arab.
0: Seperti apa contohnya mungkin?
1: Bismillah. Itu kenapa deh?
0: Iya. Masuk. Betul, bahasa Arab.
2: Iya.
0: Oke.
2: Memang ada...
0: Itu salam gitu.
1: Oke. Boleh kasih sedikit kalau misalnya di sana...
0: Mau makan.
1: Baru ketemu orang tuh...
0: Oh, kalau baru ketemu orang bilang apa?
2: Bahasa Arab Ketong belajar sih Kak, cuman beta pribadi jujur itu agak sulit.
0: Agak sulit
2: iya. Okay.
1: Yang bukan assalamualaikum. Ya. Kan
0: itu
1: baru.
0: Terus bismillah assalamualaikum. itu semua tuh arum tugas. Kami nih mungkin yang kami diingat sa apa yang kami diingat yang masih ingat.
1: Iya yang melekat.
2: Ya, palingan ya cuma syukron, tamam.
0: Syukron.
2: Tamam. Syukron. Ya, syukron. Yang simpel-simpel kayak begitu. Ada
1: bahasa. Tapi yang menyenangkan selama bermisi di Afrika?
0: Cerita sedikit itu dulu.
2: Kalau di Afrika yang menyenangkan ya, Kak. Mm-hmm. Entah ini menyenangkan atau sulit, cuman kayak untuk pertama kalinya hidup di tempat yang tanpa sinyal.
1: Dan daerahnya waktu itu
2: namanya apa, Kak? Dan iya, dan itu memang daerahnya terpencil sekali, dia tanpa sinyal, air pun terbatas, jadi kayak itu entah menyenangkan atau pokoknya ya mix feeling kayak begitu. Oh.
1: Di nama daerahnya?
2: Nama daerahnya di Golo.
0: Golo.
2: Golo, iya.
0: Golo.
2: Golo.
0: Pasti mereka berbahasa ini tadi Arab ya.
2: Iya. Golo maksudnya Sudan saja itu sudah terpencil kan. Iya, Kak, Golo Sudan. lebih terpencil lagi.
1: Lebih terpencil. Iya. Berapa lama waktu itu?
0: Aku tahu apa ada di pikiran bimu.
1: Cukup ya. Berapa lama di sana Kak di Golo?
2: Di Golo itu waktu itu sekitar 6 bulanan Kak.
1: 6 bulan tanpa air, tanpa
2: iya, listrik.
1: Tapi
2: listrik,
1: mandi kan?
2: Mandi.
0: Mandi sama mandi. Mandi ya. Oke.
1: Itu tetap syukron. Ya tetap syukron.
2: Tamam.
0: Ya. Oh ya luar biasa ya Kak ya. Ternyata itu berapa lama di sana Kak?
1: Lihat
0: di
1: 6 bulan udah dibilangin.
2: Di Golo waktu itu 6 bulan Kak. Terus waktu setelah itu 6 bulan kemudiannya pindah ke tempat yang agak lebih better lah ya.
1: Namanya?
2: Di Sudan.
1: Sudan. Dari Golo ke Sudan. Oke, bisa Kakak. Kita juga penasaran. Ini kan kalau di sini polisi yang kita lihat kan ya apa ya, nangkap pencuri atau mengamankan lalu lintas. Nah, kalau polisi yang melakukan misi PBB ya, itu tugasnya sih? Apa sih?
0: Ngapain sih? Apa sih sebenarnya? Ya,
1: gitu.
2: Kalau tugas sebenarnya itu kembali lagi ke mandat Kak. Jadi okay. PBB punya beberapa misi okay. Dan mandatnya beda-beda, tugasnya juga beda-beda kayak begitu. Kalau untuk beta yang pertama itu tuh karena berangkatnya kontingen, berangkat
0: rombongan
2: gitu ya. Satu 140 orang, tugasnya ya patroli, pengawalan, pengamanan, kurang lebih sama kayak di sini.
1: Okay.
2: Terus kalau yang misi kemarin pun itu berangkatnya individual, personal. Jadi kayak ketong tugas beta kemarin tuh patrol officer, jadi memang mentasnya patroli lagi, tapi bukan cuma patroli, jadi kayak ada apa ya istilahnya, kayak ada sambang, komunikasi dengan masyarakat lokal, kayak lebih
0: interaksi dengan komunikasi, iya, sosialisasi iya, dengan iya, orang.
2: Lebih kayak begitu.
0: Iya. Di Eropa tuh
2: di Eropanya iya.
0: Apa namanya tadi?
2: Siprus.
0: Oke. Nah, perbedaan yang kalau Kakak lihat ya dari sisi budaya di sana dari sisi polisi-polisinya di sana tuh yang ketemu polisi Indonesia, Kakak. Yeah. Ini seperti apa yang Kakak lihat? Jompang tidak begitu?
2: Kalau di sana karena kan kalau yang di Siprus kemarin ya, itu Kak, itu bekerja sama dengan polisi-polisi dari seluruh negara.
1: Masing-masing satu ya?
2: Masing-masing, ya. Rata-rata teman tuh dari Eropa. Nah, yang kita lihat dari dong ini memang dong sangat on time. Itu yang sangat, jadi kayak pernah, jadi kayak misalkan nih, bilang kayak, nanti beta nebeng ya ke kantor dengan lu. Oke, jam berapa? Jam 8. Oke. Nah, setelah itu tuh mereka tidak akan chat lu kayak kalau ketemu kan beta semua jalan nih. Kayak ada notif begitu kan, Kak. Dong sonde. Tiba-tiba 8.00 langsung I'm outside. Beta di luar dan tanpa notif, dan kalau misalkan lu siap, artinya kan lu takuju toh. Jadi kayak langsung, oh ya, itu yang agak culture shock pertama tuh.
1: Okay.
2: Dan memang dong sangat on time, terus dong tuh sangat apa ya? Menghargai waktu kerja. Kalau memang saatnya selesai ya selesai.
0: Oke.
2: Okay. Mereka sangat concern dengan mental health kayak begitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak betul.
0: Kita di sini.
2: Sana ada lembur. Sana ada
0: lembur. Sama
2: waktunya pulang.
0: Oh, harus pulang.
2: Lu harus ambil cuti harus. Harus.
1: Ini sebenarnya sepulang loh Kak.
0: Sama.
1: Kak, sama. Sudah jam 4 pagi.
0: Betul sudah jam 4 pagi.
1: Waktunya pulang.
0: Iya, waktunya pulang. Tapi jujur memang Kak, di sini kalau dibilang apa plus 6 bulan kalau OTW itu masih mandi.
2: Iya, betul.
0: Mungkin belum bangun gitu OTW. Itu yang Kak lihat ya. Memang culture shock betul ya kalau kayak begitu ya.
2: Kaget.
0: Tapi akhirnya Kak belajar dari situ toh.
2: Iya, jadi kayak betul memilih sudah mending tak usah jemput biar berangkat sendiri.
0: Tapi itu di sana, di sini kembali lah.
2: Di sini kembali lah.
0: Oke, Kak. Sekarang aku lanjut lagi. Kak, memang dari kecil cita-cita mau jadi polwan, Bu?
2: Tidak, Kak.
0: Oh, jadi apa?
2: Sudah pernah sama sekali terpikir bahkan.
0: Oh.
2: Ini memang bukan sekolah, dong, mungkin dong tahu.
0: Oh iya, ada Kak Alvin dan Kak Bimo.
1: Nah, aku tuh tanya dong, Sal.
0: Tidak, dong, saya juga tuh kontak. Kemana dong? Masa kecilnya kami ini kemana? Pasti dong tahu, Kak.
1: Oh. Kak, lu pengennya jadi apa? Model.
0: Betul. Pasti mau jadi pendeta.
2: Bukannya juga, maksudnya bukannya juga. Bukan kak. Kalau itu sih kayak apa? Oh ini kak banker. Karena itu sempat kuliah akuntansi. Iya, betul. Sempat terpikir itu. Cuman waktu itu kawan aja bilang, iya ini ada buka banget, banyak rame. Terus betul bilang, yakin maksudnya.
0: Oh, maksudnya dari sisi apa yang kan sama yakin apa waktu itu? Tinggi?
2: Tidak suka baris-berbaris, tidak suka yang kayak begitu-begitu tuh kali. Maksudnya, baru tiba-tiba.
0: Oh, begitu ya, suka baris lagi.
2: Sangat anti dengan yang.
0: Oh, dan pasti
1: kamu. Bukan suka yang begini-begini.
0: Oh, saya suka.
1: Siap, jiwa korsa, jiwa korsa.
0: Tapi yakin pasti. Betul.
1: Sorry. Tapi setelah menjadi polwan apa yang maaf ya.
0: Tapi kita yakin bukan hanya kak saya yang shock dan kaget, tapi kak kau dorong juga shock dan kaget.
2: Semuanya kaget kak waktu itu. Kan memang ikut rame sih kak.
0: Ikut rame tapi ternyata keberuntungan ya.
1: Jalan takdir ya.
0: Jalan
1: tapi cuman. Berprestasi loh.
0: Asik. Oh ya? Oh iya betul berprestasi.
1: Kesana kan mesti tes dong ibu.
0: Betul,
1: mesti tes. Pilih-pilih kan.
0: Betul. Dan ini juga break poll loh. Ini bukan main-main ya. Jadi memang luar biasa kakak. Jenjang karir kakak di dunia kepolisian ini seperti apa dengan adanya prestasi yang kakak dapat ini? Sekarang seperti apa yang kak rasa?
2: Kalau yang kak rasa sekarang kayak kemana ya kak? Kayak entah ya kak.
0: Tak, sombong pak. Sombong sedikit gitu, kak. Sombong yang penting prestasi kak. Sama salah. Aman.
2: Mungkin karena kemana ya kak. Puji Tuhannya polwan pertama. Selalu dikasih itu label polwan pertama. Yes. Jadi kayak.
0: Jadi ini kakak langsung tepuk tangan.
1: Ini ketemu pilot drone pertama sih.
0: Yes, poluan pertama.
2: Jadi selalu kayak dikasih label itu jadi kayak jadi contoh buat rekan-rekan junior mungkin bahkan ada senior juga yang kayak kalau mau coba itu tuh tesnya kemana?
1: Tanya ke kakak lo gitu,
2: lebih kayak begitu sih.
0: Oke, dan ini atribut yang kakak pakai nih uniform ini memang wajib dipakai kok ini, untuk beberapa untuk kegiatan atau
2: ini seragam misi kak.
0: Seragam misi ya kak.
2: Jadi buat yang sudah pernah misi pasti punya baju ini.
1: Oh, wow keren. Iya.
0: Wow, luar biasa sekali. Wow. Bangga banget ya pakai dalam PBB-nya lagi di sini.
1: Ya, tapi jadi pelajaran ya bahwa apa ya, kalau misalnya meskipun sesuatu itu tidak kita mimpikan, tapi kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu yang berharga.
0: Iya, lo kan cita-cita beda nah dengan kenyataan tuh menjadi banking ternyata jadi ini perdamaian, tentara perdamaian PBB begitu kan, semua orang bisa. Terus Bapak dan Mama bangga kok Sonde. Ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Mohon maaf kan ini 4 pagi.
2: Kalau beta sih kak, waktu pertama kali beta kasih tahu bapak yang beta ingat ya. Bapak tuh bilang gini nih, mau kemana? Di Afrika? Yakin? Oh ya sudah kalau ada yakin ya. Oh. Lanjut.
0: Kalau ada berarti kak ini nomor berapa kawin di ini?
2: Beta bungsu kak.
0: Oh
2: dua, dua dari dua.
0: Tapi tidak manja, bayangkan.
1: Mantap sekali.
0: Mungkin tapi tidak manja ini luar biasa ya.
1: Iya.
0: Ya, walaupun rahasia kecilnya ada di Bimo dan Alvin ya. Ya sudah terus ya, intinya di hadapan ketong bapak sampai oke kalau ada mau pi berarti bapak support luar biasa. Iya.
2: Kalau mama sih
0: sempat ini kok.
2: Khawatir. Jarang komen sih kak, cuma kayak paling doa kayak begitu saya.
0: Iya, kuasa doa tuh luar biasa. Haleluya.
1: Syukran.
0: Oke.
1: Tapi kakak tuh penasaran, kakak kan akhirnya ke Afrika, meskipun situasinya waktu itu ya sulit.
0: Namanya
1: tapi
0: PBB kan.
1: Mau lagi ke Eropa. Iya. Ini abis ini mau kemana lagi?
2: Belum tahu.
1: Tapi ada rencana untuk ikut lagi?
2: Karena untuk kalau seleksi ini dia per 2 tahun toh kak.
0: Oh 2 tahun
2: sekali. Iya.
0: Ada
2: kebetulannya yang tahun ini dong su seleksi habis. Baru beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
0: Tunggu 2 tahun lagi.
2: Kalau mau.
1: Rencananya mau.
2: mau.
0: Minta maaf kalau gue tanya, kamu single toh?
2: Iya.
0: Oh, lanjut, kalau single gimana mana sama aman, gak masalah. Oke, Isa.
1: Kamu single toh?
0: Iya. Mohong.
1: Single mohong.
0: Oke.
1: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara, kan pergi tidak membawa, kalau orang liburan sih fine ya,
0: betul.
1: Lu mau buat apa sih boleh, tapi kakak kan jalan dengan tugas, ada pressure tersendiri tidak sih, jalan tekanan sebagai lo, seorang Brigpol, polisi perdamaian PBB.
0: Membawa NTT, ya, apalagi NTT dan Indonesia secara nasional nih.
2: Kalau mau bilang beban sih ada ya kak, pasti ada. Karena ketong berangkat nih kan yang dong lihat Indonesia.
1: Iya, setuju.
2: Betul sih. Kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum, mungkin dong belum terlalu ingat nama, dong cuma bilang Indonesia.
1: Indonesia. Oh,
2: Indonesia, okay. Indonesia, Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih. Dengan beta yang jujur saja tidak on time, on time sekali. Kayak begitu tuh kan jadi kayak pressure sekali betul-betul. Iya. Keluar dari zonanya aman, betul suka harus
0: betul
2: iya harus kayak begitu.
0: Suka. Like people from Indonesia telat-telat.
2: Iya kayak begitu. Jadi kadang-kadang kan dong tuh suka bikin joke-joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih kan, itu kan sarkas juga kayak begitu.
0: Sarkas ya mereka juga ya.
2: Sebenarnya sarkas,
0: sarkas
2: juga.
0: Lagi kalau gitu.
2: Sarkas juga sebenarnya.
1: Oh. Yang itu kan yang pressure-nya.
0: Iya.
1: Yang jadi privilege mungkin itu jadi menyenangkan dari bergabungnya.
0: Ah jadi waktu itu yang menyenangkan. Oh bukan ya, bukan. Oh salah.
1: Kau juga. Seragam biru.
0: Iya seragam biru.
1: Oke.
0: Tapi ayah udah nggak jadi. Ya lanjut. Lanjut Kak Windy. Apa privilege-nya?
1: Iya privilege yang jadi privilege jadi menyenangkan.
0: Yang kakak dapat begitu.
1: Iya benar.
2: Yang privilege yang selama ikut misi ya.
1: Iya. Gajinya naik kan pasti.
0: Iya. Betulnya mesti ikut misi. Berasa. Memang Isa memang the best gitu. Mulut terlalu diberkati ya.
1: Apakah boleh.
2: Itu betul kak. Jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
0: Oh, di sana wow. US dollar? Ya,
2: dari di sananya tergantung kak. Kalau karena kemarin Eropa jadi beta euro. Oh. Kalau yang misi Afrika, yang teman-teman di Afrika mereka USD. Jadi gitu, iya. Terus privilege lainnya untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan kak. Itu sulit sekali izinnya tuh.
0: Oh serius?
2: Bisa tapi kayak sulit begitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah. Mau cuti ke mana-mana tuh bisa jadi lebih mudah.
0: Oh ternyata.
1: Tapi kakak-kakak di sana selama jalanin tugas ada masa ada liburnya.
2: Kan harus ambil cuti kak. Mental health.
1: Oh
2: harus.
1: Cuti mental health.
0: Iya dong. Aturan itu saja yang aku ingin terapkan di sini. Sejujurnya ya sebenarnya. Karena aku tidak peduli. Itu
1: sempat
0: saja.
1: Kemana saja?
2: Kemana?
1: Jalan-jalan mental healthnya.
2: Kemana?
0: Healing ya.
2: Healing ke Eropa kak. Ke ada di mana? Di Italia.
0: Tapi yang paling kita gitu. Italia.
2: Iya. Italia, Paris, Belanda.
0: Seperti Menara Eiffel. Sudah. Seperti Pisa.
2: Sudah.
0: Kayak begitu.
1: Wow, luar biasa ya. Menyenangkan.
0: Sama dari mana?
1: Menyenangkan sekali.
0: Wow, amazing ya. Pasti Instagramnya udah banyak follower ya.
1: Nah, tapi kakak konten kreator tidak?
0: Iya.
1: Suka kayaknya, bikin, kan banyak polisi-polisi PBB yang bikin-bikin konten kan?
2: Oh iya kak, oh soal itu lagi kak. Ketong juga sebelum berangkat tuh dikasih brief kalau untuk lebih bijak bersosial media. Jadi kayak memang harus karena zaman sekarang apa-apa gampang viral loh kak. Jadi kayak takutnya nanti bagaimana-bagaimana makanya kalau beta pribadi video-video pakai baju dinas beta sudah mulai kurangi sih kak. Memang kalau memang lagi preman saja baru.
1: Asyik, iya. Tapi kalau ke Eiffel boleh posting kan?
2: Boleh.
0: Iya. Mental health dong. Tapi pakai bebas toh, preman toh,
2: betul.
0: Tapi soalnya palak orang di sana toh. Oke, beda. Kak, ada culture shock tentang makanan mungkin. Kok di sana mereka rasa, oh ini kok, beta punya lidah, ini lidah Indonesia, tiba-tiba jadi Eropa gitu.
1: Atau ke Afrika.
0: Tiba-tiba jadi Afrika.
1: Kan budayanya juga beda.
2: Iya, betul kak.
1: Cuaca beda.
2: Cuaca beda. Ada,
0: gimana?
2: Kalau untuk makanan, memang dong di sana makan lebih hambar-hambar sih. Kak.
0: Hambar?
2: Iya.
0: Oh. Iya. Makanya banyak yang mau menjajah Indonesia.
2: Betul kak. Nah, oh iya betul. Satu-satunya makanan yang beta rasa cocok tuh beta cuti ke Belanda. Kayaknya itu ketemu bumbu.
0: Itu ketemu bumbu.
2: Sudah
0: betul. Betul. Betul. Betul. Betul.
2: Betul.
0: Itu sudah beta
2: itu
0: yakin.
2: Cocok sekali itu kayak oke.
0: Iya. Tapi sama Bapak Belanda just pulang.
3: No comment.
0: Oh, ya
2: jadi begitu iya.
0: Di Belanda. Ya. Oh. Oke, okay, menarik sekali ya. Berarti hambar ya makanannya.
2: Memang hambar
0: ya.
2: Kak, iya.
0: Kalau boleh tuh makanan apa yang pernah dicoba? Yang mungkin jenisnya Ketong juga mungkin belum tahu, mungkin yeah. Kita bisa cerita di Ketong, sharing di Ketong. Seperti jenis apa?
1: Lebih penasaran gitu. Afrika sih sebenarnya.
0: Di Afrika tuh jenis apa yang gak makan?
2: Kalau di Afrika tuh apa ya kak? Kebe tuh pernah lihat dong pun jajanan di pasar. Ini kalau Ketong biasa bilangnya roti balai gula.
0: Roti balai gula.
2: Itu persis kayak begitu kak. Oh. Cuman dia pun gula tuh nih dong pakai dong lumeri dan gula cair. Dan itu manis sekali. Jadi ke satu gigi saya langsung,
0: manis sekali ya.
2: Sangat manis kak. Jadi
0: jajanannya
2: ya. Suka yang manis-manis.
0: Oh di sana suka yang manis-manis.
2: Kalau yang Afrika tuh. Terus apa lagi?
0: Yang di Eropa kemarin makanan yang di diberikan itu di sana ada jadwal makan segala macam diatur kan pastinya.
2: Iya kalau sonde jusika kan tergantung.
1: Kan mereka bukan pendidikan ya.
2: Iya tergantung Ketong kemo ini.
0: Bosong mau makan apa terserah bosong, beli apa mau makan. Oh.
2: Cuman waktu itu kan kak di Siprus tuh kan dia perbatasan Yunani dan Turki. Oh. Jadi dong bilang kayak sonde sah kalau lu sonde cobain kopinya dong begitu tuh.
0: Begitu ya.
2: Betul-betul coba kopi yang versinya dong tanpa gula tuh dan memang strong, betul-betul strong tuh kak. Sangat-sangat keras ya.
0: Tapi kita penasaran yang kawin nih kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
2: Iya.
0: Nah itu kak bisa lihat dewa Zeus kok dari di Yunani kan dewa-dewa tuh kak. Maaf kak, jam 4
2: ya.
1: Tapi penasaran nih. Kami ini waktu bertugas kan bisa interaksi bersama dengan
0: masyarakat.
1: Apa yang mungkin juga jadi pembelajaran tersendiri bagi seorang kau ini dari melihat ini kan pergi sampai ke sana dan kita juga banyak dengar kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita yang ada di sana di Afrika apalagi. Ya. Kakak melihat apa nih yang memberi nilai tersendiri bagi seorang
0: Kawindi begitu.
1: Kawindi.
2: Nilai apa
0: masyarakat
2: ya,
0: di sana.
2: Oh, terutama yang waktu di Afrika kemarin tuh Kak, itu kayak kayak beta rasa kayak Ketong di sini nih terkadang terlalu beta pribadi sih. Beta rasa beta terlalu banyak mengeluh dengan ini dan itu. Ketika lihat lumpung kehidupan di sana, beta baru sadar dan kayaknya harus benar-benar bersyukur begitu tuh Kak. Kayak contoh saya kayak air. Di sini nih ya walaupun memang kadang ada jadwal mati air tapi tetap ada air
0: gitu. Betul,
2: kan,
0: betul.
2: Kak? Dong beta pernah waktu itu pas patroli kebetulan pas lagi kawal orang lah waktu itu itu tuh beta lihat nah anak-anak ini kan suka ikut Ketong tiap kali Ketong gerakan teman dong suka ikut satu kali begini beta lihat ini anak ini dia kayak ambil kayak air kata waktu kalau misalnya lumpur Ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum dan beta kayak jadi kayak jadi ya kalau di Afrika kemarin tuh yang lebih beta pelajari itu ya itu kayak bersyukur begitu tuh kak.
1: Karena memang di sana kan kering ya, kemarau-nya panjang.
2: Betul kak.
0: Okay. Betul. Kalian banget ya kalau di Siprus nggak terlalu ya?
2: Di Siprus tidak kak.
0: Oh.
1: Nilai tentang bersyukur ya.
0: Itu lebih di Afrika ya?
2: Iya waktu itu.
0: Waktu itu. Oke baik Kak Windy. Kak Windy. Ini kalau boleh tahu ya, kan ini kan namanya Kak, sudah pasti punya banyak teman ya. Banyak teman dari Afrika maupun dari banyak negara gitu ya. Sejauh ini bagaimana mereka merespon tentang kehadiran tentara Indonesia di sana? Respon itu seperti apa sih? Kayak ada sesuatu yang istimewa enggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
1: Indonesia
2: dong. Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
1: Iya. Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?
2: Iya, waktu itu karena kayak dari segi ketumpung seragam, ketumpung kerapihan, ketumpung camp, ketumpung cara kerja semua memang dong nilainya tuh yang terbaik kalau waktu zaman beta di Afrika kemarin kayak gitu Kak. Jadi mungkin entahlah nanti mungkin kalau berikut Kak dong ada lagi kan sekarang sebanyak nih dari Polda NTT sebanyak polisi-polisi yang bergabung ke PBB ini sebanyak sudah sangat banyak setiap tahunnya tuh 8-10 orang berangkat ke sana. Jadi kayak kalau misalnya apa boleh ditanya dan memang pasukan Indonesia tuh salah satu yang terbaik kalau di Afrika kemarin.
0: Di Afrika yang terbaik. Di yang lain belum ya.
2: Kalau yang di Eropa kemarin Ketong Indonesia terkenal dengan karakteristik orang yang ramah, baik,
0: hospitality.
2: Iya.
1: Excellent service.
2: Yes.
1: Salam presisi.
3: Iya kan? Putri kan?
0: Dulu sebelum kesini manajer hotel. Apa manajer hotel ya kak? Ya oke okay, baik-baik gitu, oh menarik ya. Sekali ya. Jadi masing-masing ya. Tempat punya kesan tersendiri ya, untuk tentara Indonesia, Indonesia di sana ya. Tapi kakak pernah perkenalkan NTT Kosonde. Ini penting
2: ya, oh iya di Siprus kemarin sih kak kan. Kalau teman-teman yang bule-bule Eropa tuh kan memang dua negara nih soalnya ada pantai.
0: Oh betul.
2: Nah kebetulannya tuh oh, kayak iya, di Siprus. Siprus tuh kan di Mediterania itu kan kak. Jadi memang dia juga punya pantai-pantai. Oh. Terus dong bilang begini, lu kenapa kayak kurang excited tiap kali ketong ajak lu ke laut? Betul. Maksudnya ini banyak di betul tempat. Oh, oh masa dong oh, gitu tuh. Gitu. Terus dong bilang bukannya Indonesia tuh cuman Bali? Aduh salah. Jadi langsung kita kasih tunjuk ini. Terutama yang Pink Beach itu kak.
3: Ya, okay.
2: Langsung dong bilang ada pantai budget. Pasir warna ini. Iya benar. Ini bukan AI. Benar bukan. Jadi sudah. Dan bilang oke. Kalau begitu next. Ketong akan visit Indonesia.
3: Wah, jadi sekaligus promosi ya.
2: Iya, Indah tuh bukan cuma Bali kayak begitu,
0: Dan when, kalau kita pisahnya kamu harus jadi guide begitu.
2: Iya,
0: pasti
2: betul kak.
0: Kan kawan tuh langsung bilang, oh, iya. Lu yang harus bawa ketong jalan. Nanti jangan lupa ada kar ini.
3: Vera, kita berdua bisa translator. Saya bahasa Arab, bahasa Inggris.
0: Iya, maaf, saya bahasa lain.
3: Bahasa apa? Iya,
0: dari dunia.
3: Percaya atau tidak?
0: Oh, tapi, ya,
3: tapi selain itu apalagi yang berkesan yang tidak kakak lupakan
0: ya, sampai sekarang? Ya betul, dari mungkin? Afrika sendiri yang kakak pernah lupa berkesan dan yang kemarin
3: dari Eropa. Lupa. Ketemu apa? Siapa kayak begitu?
0: Mengkali
3: ada minta nomor kok.
2: Sohon di sih kak, cuman mungkin yang kemarin di Siprus tuh kayak kekeluargaannya tuh kak.
0: Oh.
2: Lebih itu sih yang mungkin di akan dirindukan.
0: Oh ya,
2: iya.
0: Keluargaannya ya.
2: Karena waktu di Siprus tuh kan kita bukan kontingen ya kak, ketong tinggal sendiri, ketong cari akomodasi sendiri, semuanya sendiri.
0: Oh.
2: Jadi itu kayak ketika ketong susah ada butuh apa dong? Dong nih yang datang. Jadi betul-betul kayak keluarga begitu kak.
0: Iya.
2: Rantau tapi punya keluarga tuh. Ya begitulah kak.
0: Contoh.
2: Contoh, waktu itu pernah betul sakit kak, demam. Oh. Terus kayak beta sempat ke kantor dan dong lihat itu kondisi, langsung dong antar ke klinik. Ketong kan punya klinik sendiri. Terus habis itu dong antar lagi ke rumah. Beta bilang sana beta bisa bawa mobil sendiri. Jangan ketong yang antar. Dan setelah itu tuh kak abis istirahat buka WA, satu bilang gini, lu butuh apa? Terus ada yang bilang beta di luar nih, ambil ini, lu butuh apa, lu ini. Kayaknya langsung kayak semua tuh iya, kayak begitu tuh kak.
0: Iya, berasa kayak kita gak sendirian.
2: Iya, betul.
3: Padahal meskipun perginya sendiri ya.
2: Iya, pergi sendiri. Ataukah mungkin karena kemarin tuh di misi beta sempat yang beta paling muda mungkin ya kak.
0: Oh,
2: jadi dong tuh iya.
0: Muda.
2: Keren. Jadi kayak dong bilang gini, it's our baby, kayak begitu tuh.
0: Oh baby.
3: Jadi ketemu baby juga. Oh enggak, sorry.
2: Treatnya kayak begitu mungkin.
3: Iya, ada bungsu ya. Wah
2: iya,
3: keren bungsu. Banget. Padahal di rumah kan ya. Juga bungsu.
0: Yeah, feels like home gitu ya.
2: Yeah.
0: Rasa kayak di rumah ya.
2: Betul.
0: Kak ini sudah apa tuh ini. Menarik sekali kak. Oke, kak yang terakhir kak, apa yang mau kakak sampaikan buat anak-anak NTT? Karena pasti beta yakin semua orang yang nonton juga punya kerinduan. Bisa seperti sosok kakak Windy nih.
3: Benar.
0: Karena kan pasti kakak Windy juga dulu tidak berpikir akan ke Eropa, akan ke Afrika, akan masuk ke PBB juga betul. Gitu.
3: Bisa keliling Eropa.
0: Bisa keliling Eropa. Betul. Jadi bisa kasih motivasi buat anak-anak NTT.
2: Apa ya kalau motif ya kalau motivasi paling apa ya kak
0: motivasi bahwa mimpilah setinggi langit karena mimpi itu gratis
2: gitu. kalau beta sih ketika lu punya mimpi dan lu sangat ingin itu kejar walaupun hasilnya kayak mungkin gagal atau belum. Soalnya apa? Coba terus. Karena setidaknya ketika lu mencoba, lu punya pengalaman lain gitu. Entah itu berhasil ataupun sonde. Jadi sonde usah ragu, kalau punya mimpi, kejar. Kayak begitu. Mau siapapun yang patahkan itu, tapi selagi lu yakin, kejar saja. Kayak begitu.
3: Ini sudah tembus ya. PBB sampai ke Eropa, ke
0: Afrika.
3: Ya. Kakak ada...
0: Next.
3: Punya mimpi besar apa lagi nih ke depan yang masih ingin kakak
0: capai,
3: achieve gitu ya?
2: Capai. Kalau betul sih mungkin ke depannya mau untuk sekolah dulu kak.
0: Sekolah lagi ya, lanjut ya?
2: Ya kalau okay, memang sudah cukup masa dinas mau lanjut sekolah yang untuk
0: sekolah untuk akpol ini
2: untuk pangkat
0: ya. pangkat okay. Sekolah pangkat
2: selanjutnya mungkin semoga amin
0: ketemu apa baik amin ya
3: pasti
0: ya
3: kan kakak sudah membuktikan bahwa kerja keras membuahkan hasil
0: ada prestasi itu akan lebih mempercepat proses kenaikan pangkat.
3: Benar, Rafael udah pergi ke banyak tempat ya dan pengalamannya juga banyak poluan pertama.
0: Tembus ada penghargaan nggak dari pihak dari Polda NTT sendiri buat
2: dapat kak? Oh dapat ya. Tuhan, dua kali ini dapat dari Kapolda dua-dua.
0: Oh langsung dapat ya. Ya mobil ya. Bercanda bapak ya. Oh ada ya, oh, dapat gitu, ya. Intinya bahagia banget ya kak. Mungkin kak kebahagiaan itu yang membuat kak awet muda ya.
3: Iya gitu. Muda banget ya.
0: Iya.
3: Gak kelihatan seperti teman-temannya ya.
0: Benar kayak bapak-bapak itu. Oke begitu planningnya kan usia kakak sekarang masih mau mengejar achievement untuk apa pendidikan karir ya lebih ke depan ya kak. Oke udah punya pacar belum kak? Sensor aja. Nanti bapak sama mama dengar lah ya. Oke belum. Oke deh kak, terima kasih kak ya kak Widi sudah hadir bersama dengan kami di mana?
3: Podcastku. Jangan begitu dong, kaget saya loh. Kaget saya.
0: Masih konsentrasi
3: kok. Saya kan cuma popo di sini. Iya.
0: Konsentrasi dan jempat konsentrasinya masih bagus ya ternyata ya. Iya, jadi jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat seluruh anak-anak muda NTT ya dimanapun berada yang lagi menonton kita, bahwa sosok Kak Windy ini bisa menjadi inspirasi buat ketong semua, buat Kak Ishak juga, bener. Buat Beta juga untuk terus. Kalau punya mimpi, upaya untuk gapai itu mimpi.
3: Poluan pertama Nusa Tenggara Timur ya, yang sampai ke misi PBB. Wow. Tepuk tangan. Keren banget.
0: Kakak sukses ya buat kakak ke depan Kak Windy untuk karirnya semuanya.
3: Sukses ya kakak ya.
0: Kak ya, kita doakan yang terbaik untuk kakak. Semoga ini pendidikannya kita doakan juga lolos ya. Naik pangkat lagi. Amin.
3: Mimpi besar lainnya juga bisa tercapai dan makin banyak. Jadi berkat inspirasi untuk
0: amin, jadi berkat inspirasi dan nanti kalau ada berkat juga bagilah buat kami.
3: Sinkron. Ingat kami ini kan sinkron aja.
0: Jangan lupa ya, kalau aku tutup semua tiga-tiga begini ya.
3: Sinkron.
0: Ya oke. Kalau begitu kita bertiga harus pamit dulu ya. Nanti nantikan lagi episode podcast. Podcastku Beta podcastnya RRI Kupang di episode yang lainnya pasti lebih seru juga mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat ketong semua untuk berkembang jauh lebih maju.
3: Ishak pamit.
2: Beta pamit.
0: Ya, dan aku juga pamit.
3: Terakhir. 1, 2, 3. Sedang.
0: Bye bye.
3: Bye bye.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalas

besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tahu lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Santo Melo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang semua teman Pro 2. Dalam Pro 2 Top Hit List, saya hadirkan lagu-lagu asik menemani aktivitas kamu dalam rangkaian santai siang kita untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Selamat siang ya. Happy Sunday juga untuk semua teman Pro 2. Apa kabar kamu? Semoga dalam keadaan baik. Dan yang lagi menikmati akhir pekan, ini akhir pekan keberapa ya? Pertama kah di bulan Agustus ini? Oh, akhir pekan kedua teman Pro 2. Nah, dari koleksinya Ungu dengan Utara dan Selatan, ini menjadi awal perjumpaan kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan Angel masih akan menghadirkan playlist lagu-lagu enak yang bakal Angel putar sepanjang rangkaian santai siang sampai di pukul 3 sore nanti ya. Selamat siang nih untuk teman-teman Pro 2 juga yang lagi menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih, atau mungkin juga yang baru pulang dari gereja, yang baru pulang dari sembahyang, atau yang lagi siap-siap untuk kegiatan menarik di hari Minggu ini apa aja, karena cuaca juga terpantau oke ya. Jadi mendukung banget untuk teman Pro 2 yang pada mau jalan-jalan atau punya aktivitas kebersamaan bersama keluarga. Dari koleksinya Marcel, terserah kamu di Pro 2 FM Kupang untuk siang hari ini.

0: Pius, cepat su, ketong menyeberang di sini sa, biar kosong putar terlalu jauh.
1: Awi jangan nete ini kilo kental sama kendaraan dari sana ketong sonda pria.
0: Seberak terus jauh nih, masih pisana Leni.
1: Lebih jauh sedikit cuma apa-apa daripada bahaya. Tikungan ini jarak pandang pengendara terbatas, bisa berisiko kecelakaan.
0: Oh iya Jue, terus kalau ketemu aman harus ke mana su?
1: Susi tahu JPO, jembatan penyeberangan orang itu yang di atas jalan tuh, atau pakai pelikan crossing yang ada tombol yang di lampu tuh. Kalau cuma ada zebra cross, tetap lihat kiri kanan, terus pastikan kendaraan berhenti dulu. Begitu Susi.
0: Oh, siap-siap. Memang keselamatan tuh lebih penting. Namar su, ketung cari tempat penyeberangan yang aman.
2: Menyeberang jalan bukan soal cepat, tapi soal selamat. Hindari menyeberang di kelokan tajam atau tikungan dengan jarak pandang terbatas. Gunakan fasilitas penyeberangan seperti JPO, pelikan crossing atau zebra cross. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produa yang kamu dengarkan ini merupakan single terbaru dari era Karol G with Still bersama Bruno Mars. Yes, teman Produa. Karol G yang merupakan penyanyi asal Kolombia resmi merilis album studio ke-6 miliknya Nome RM Tempioto de Sentir Tanto pada 7 Agustus kemarin. Lagu ini masuk dalam album terbaru yang berisi 14 lagu yang juga turut menghadirkan sederet kolaborasi menarik ya. Bukan saja bersama Bruno Mars, tapi juga Drake, Jadline, Roski hingga Greg Gonzalez. Nah, bersamaan dengan perilisan album Karol G, dia juga melepas single ketiga Still. Ini merupakan kolaborasi pertama kali bareng sama Bruno Mars. Dan yang lebih spesial lagi, ternyata lagu ini memiliki balada yang menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Tapi yang pasti kita juga penasaran ya, ini maksudnya gimana lagunya? Yang pasti lagu Still ini mengangkat kisah cinta tentang sebuah cinta yang tetap bertahan meskipun hubungannya berada di ambang perpisahan. Jadi Karol G dia menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenang-kenangan, surat-surat lama, harapan supaya orang yang dicintainya ini ya meskipun nanti udah berpisah tapi tetap ya harus bahagia sekalipun dia harus merasakan yang namanya patah hati. Sementara kalau dari sisi Bruno Mars nih, teman Produa hadir sebagai sosok pasangan yang juga meyakinkan kalau perasaannya tidak akan berubah. Nah, akhirnya menciptakanlah dialog emosional yang saling memperkuat makna tentang cinta yang tulus, penerimaan, dan juga kesetiaan. Next, Angel mau hadirkan dari koleksinya Flow yang terbaru juga untuk teman Produa, Cry Ugly. Pernah gak sih kamu merasa udah nangis, tapi jelek juga? Ya udah deh kalau gitu, menghibur teman Produa semuanya ya dalam rangkaian santai siang kali ini.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari koleksinya Neida dan Laleil Manino di Pro 2 FM Kupang dengan Tenang Saja. Bener banget, tenang saja teman Pro 2. Kalau hari Senin kita harus yakin bakal berjalan sesuai dengan rencana kita dan baik-baik saja. Ya gak sih teman Pro 2? Tenang aja, karena semuanya kalau kita minta dengan sikap yang manis sama Tuhan, sikap manis ya, kita merayu lah ya. Semoga hari Senin dan Minggu di sepanjang bulan Agustus ini kita dalam penyertaan Tuhan dan pastinya juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun mungkin agak sedikit apa ya teman berdua, takut dan lain sebagainya ya, wajar banget ya manusia seperti itu ya, ada ketakutan, ada juga kekhawatiran, tapi tenang aja kalau kita masih bisa, kita masih yakin dan harus menembus badai itu. Ini badai enggak? Di siang hari ini gak ada badai, soalnya cuacanya enak banget ya. Apalagi kalau melakukan segenap aktivitas di luar ruangan. Nah lanjut lagi nih, teman Pro 2 Angel juga punya informasi menarik. Setelah ditinggal Manon, kini Sofia Lafortezza meninggalkan sementara Cat's Eye dan fokus pada kesehatan mental. Dia baru saja mengumumkan kalau dirinya untuk sementara waktu bakal meninggalkan aktivitas bersama grup Global Cat's Eye ya, demi fokus pada kesehatan mental dan pemulihan diri. Nah teman Pro 2, keputusan ini membuat Lafortezza akhirnya menjadi anggota kedua Cat's Eye yang mengambil jeda dari grup yang ada dalam tahun ini setelah Manon Bannerman yang sebelumnya juga mengumumkan hiatus karena alasan yang sama, hanya kurang dari waktu 6 bulan. Tapi kalau dari pihak manajemennya Hype dan Given Records menyatakan Sofia sementara memang gak dapat mengikuti berbagai kegiatan promosi dari Cat's Eye yang akan datang. Dan pihak label juga menegaskan kalau kesehatan, kesejahteraan sang penyanyi ini ternyata menjadi prioritas utama. Jadi Sofia juga disebut telah mendapatkan dukungan penuh serta dia berkonsultasi ya dengan tenaga medis yang memang disarankan untuk menjalankan istirahat panjang dan perawatan secara berkelanjutan. Jadi kondisinya ini bakal kembali dievaluasi pada bulan September mendatang. Ya kita doakan aja yang paling terbaik sambil menunggu lagi nih single terbaru dari miliknya Cat's Eye. Sambil menunggu Cat's Eye yang bakal rilis lagi lagu-lagu terbaru mereka, kali ini Angel mau hadirkan untuk teman Pro 2 dari koleksinya Tiara Andini yang terbaru dengan Tulang dan Nadi.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ya, Card with Back to Life di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di 08 11 38 20 90 90. Angel masih menunggu ya, teman Pro 2 juga yang mau ikut request lagu boleh banget ditunggu sampai di pukul 3 sore nanti. Yang mau dengar lagu-lagu asik atau penghantar istirahat atau tidur atau makan siang. Kalau biasanya akhir pekan tuh santai ya teman Roy 2. Jam untuk makan siang bisa kita pakai juga untuk istirahat. Ya enggak sih, atau mungkin halan-halan. Ada yang mau ke mall, ada juga yang punya acara keluarga. By the way, di bulan Agustus ini hingga September ya, teman Pro 2. Kita kalau dari RRI se-Indonesia atau se-Nusantara punya event menarik, yaitu Kupang Fest, RRI Fest, dan juga Bintang Radio Indonesia. Jadi langsung aja, teman Pro 2, kamu bisa menyiapkan diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang bakal digelar dari 15 ya hingga 17 September 2026, di mana RRI Kupang Fest bakal menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur. Ini mulai dari pegelaran budaya, ada konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi yang pasti teman Pro 2 juga bisa ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu untuk meramaikan pesan rakyat persembahan dari RRI Kupang. Dan ini juga bakal berlanjut dengan Bintang Radio Indonesia yang udah mulai dibuka pendaftarannya dari 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa nih teman Pro 2 untuk mewujudkan impian kamu tampil di panggung bergengsi dan menunjukkan bakat suara kamu. Langsung aja daftarkan diri kamu saat ini juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, yang pastinya kamu bisa follow akun Instagram dari Pro 2 RRI Kupang dan RRI Kupang, atau hubungi adminnya di 08 11 38 20 90 90. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

adakah aktivitas atau kegiatan yang menarik, atau mungkin juga meskipun menjalankan dan menikmati akhir pekan dari rumah aja, tapi juga seru ya. Terima kasih, amin untuk Kak Lara. Hal yang baik juga untuk Kakak Lara dan keluarga. Lanjut lagi, selamat siang yang udah request di 08 11 38 20 90 90. Ada Jenny yang ada di Oisapa, katanya mau dong lagunya Maisha Kana Jungkir Balik. Spesial buat si Dia, katanya selamat berhari Minggu aja. Si Dia itu siapa? Dikasih tahu dong namanya ya. Oke, okay, kalau gitu langsung aja sebagai akhir di segmen pertama, karena setelah ini Angel juga akan mengajak teman Pro 2 juga untuk sama-sama kita bakal mendengarkan Muda Kreatif bersama dengan pelaku usaha Taman Bunga. Tapi spesialnya dari Rote nih. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari kawasan Topelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Dalam segmen kedua dalam rangkaian Santai Siang kali ini, kita bakal menghadirkan spesial perbincangan menarik bersama dengan salah seorang pelaku usaha taman bunga. Tapi kali ini Angel bakal mengajak kamu untuk sama-sama kita berkenalan dengan owner Dwi Valen Garden ya, bersama dengan Ibu Weni Yati Adu yang sudah tersambung di line telepon kita, karena spesialnya Dwi Laven. Oh, Dwi Laven ini ternyata ownernya berasal dari Kabupaten Rotendau. Menarik sekali ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran seperti apa sih, seperti judul kita di siang hari ini, topiknya adalah dari cantik dipandang dan menguntungkan untuk dijual. Nah, kita bakal berkenalan langsung di line telepon kita bersama dengan Ibu Weni yang sudah siap kita sapa. Selamat siang Ibu Weni.
1: Selamat siang Kak Angel.
0: Selamat siang, apa kabar Ibu?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Ibu, terima kasih ya untuk kebersamaannya, sudah bersedia kita ganggu waktunya spesial di siang hari ini. Apa kabar? Baik ya. Ini lagi sibuk apa aja?
1: Lagi santai-santai di taman, Bu.
0: Aduh, asik sekali. Aduh, siang-siang kayak gini enaknya ngelihat apa nih, tanaman apa? Kalau dari Dwi Valen Garden.
1: Dwi Laven.
0: Oh, Dwi Laven Garden. Angel salah ya.
1: Iya. Dwi Laven, iya.
0: Ini enaknya lihat apa aja, tanaman apa yang bagus nih, Bu? Kalau siang-siang kayak gini.
1: Kalau siang-siang ya semuanya sih. Tapi yang lebih menarik pucuk merah. Palem-palem. Karena kalau yang siang begini kan ya hijau-hijau sejuk begitu.
0: Iya ya, betul. Tapi kalau kondisi cuaca di Rote gimana, aman? Atau mungkin juga kalau di Kota Kupang kadang berangin, kadang juga mendung, kadang panas luar biasa. Nah kalau di Rote gimana nih Bu Weni?
1: Sama Kak Angel, cuacanya pancaroba, tidak jelas. Kadang panas, kadang hujan, kadang angin, kadang dingin sekali.
0: Kadang dingin banget ya. Oke deh. Nah, yang pastinya teman Pro 2 kamu juga bisa ikutan gabung dan tanya-tanya langsung aja bareng sama Ibu Weni di 0811 3820 9090, dan juga di line telepon kita boleh banget 0380829377. Ibu Weni, ini sejak kapan sih bergulat dengan yang namanya tanaman, bunga-bunga tanaman, dan akhirnya membentuklah Dwi Laven Garden ini?
1: Kalau untuk bergulat dengan tanaman, memang dari dulu, memang sudah suka tanaman. Nah, yang ininya waktu sudah berumah, berumah sendiri, itu punya semangat sendiri untuk kalau bisa rumah tuh dihiasi dengan tanaman-tanaman begitu, Kak.
0: Supaya membuat rumah juga syahdu ya, Ibu ya?
1: Iya.
0: Betul, betul sekali. Nah, itu dari tahun berapa, Ibu, kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk tanaman sekitar pindah rumahnya 2012, 2013, 14, Kak.
0: 2013, 2014.
1: 14.
0: Hingga iya. Saat ini ya.
1: Hingga saat ini ya, Bu.
0: Tapi sebelum itu, aduh, Ibu panggilnya Angel aja. Panggil Angel ya, aja. Angel. Iya nih, Ibu Weni. Tapi sebelum pindah rumah emang sudah suka banget sama bunga ya?
1: Suka. Sebelum masih di rumah lama itu memang tanamannya banyak, Kak.
0: Oke, ini lokasinya di Rote ya?
1: Iya, Kak. Di Rote, Ba'a Jalan Abri, Kak.
0: Asik sekali. Oke. Jadi dari 2012, 2013, 2014, iya. Itu memang tanamannya, koleksi tanamannya udah banyak atau seperti apa nih?
1: Kalau 2013-2014 belum banyak sih, Kak Angel. Itu kan cuman untuk mau hias-hias rumah sendiri saja, belum sampai ke ranah penjualan kan, Kak.
0: Oh, okay.
1: Jadi masih produknya masih masih belum banyak begitu, masih kalangan rumahan.
0: Kalangan rumahan ya?
1: Iya.
0: Tapi apa yang membuat Ibu Weni akhirnya terpikirkan untuk, wah ini kalau misalnya dijadikan usaha, boleh juga nih?
1: Kak Angel, itu mengalir saja begitu Kak Angel. Mungkin rezekinya saya. Karena waktu tahun 2015-16 itu, itu kan anak saya kan masih kecil kan Kak Angel. Iya. Jadi saya ini hobi bermedia sosial.
0: Oh, okay.
1: Jadi sebelumnya tuh saya bukan penjual tanaman hias, tapi saya jual sembako, kemudian media sosialnya tuh saya jual sepatu, pakaian, tapi bukan tanaman hias. Nah, waktu pindah rumah itu kan hobi kan anak-anak masih kecil. Jadi hobi untuk setiap hari tuh pasti saya upload, bikin kenang-kenangan foto mereka. Nah, waktu itu 2015 atau 16 tidak salah, di situ ada teman saya komen, Bu ini saya mau bunga yang di samping adik. Saya pikir ya kalau mau silakan. Jadi teman saya bilang ini mau jual berapa ya, saya mau beli. Oke. Kemudian besoknya saya upload lagi karena sepertinya menarik. Yang menarik ini bukan anak saya pikir pemikiran kan begitu, tapi pandangan halaman rumah saya sepertinya menarik, mungkin latarnya yang menarik. Situ saya pindah-pindah foto anak saya untuk bunga-bunga yang lain. Ternyata yang beli pertama waktu itu Kak, ada teman saya di BKD, kemudian dari Hotel Ricky, itu owner Hotel Ricky-nya yang lihat dan langsung pesan. Kemudian kan saya penjual BBM ke Angel, saya juga pesan dari Hotel Ricky. Nah, akhirnya waktu itu datang antar sendiri karena lihat saya sering posting di media sosial. Tapi postingnya bukan jual bunga ke Angel, saya posting anak saya, anak saya di rumah, di rumah bikin kenang-kenangan lah begitu ke Angel, bikin kenang-kenangan karena ini rumah saya dengan tahap ini, di tahun ini seperti ini dan seterusnya. Tetapi owner Hotel Ricky ini lihat latarnya bagus, akhirnya dia langsung datang ke rumah. Bahkan saya tidak ada di rumah, kayaknya langsung angkut dan jalan. Kawan, ini berapa harganya mau dikasih ke saya? Karena saya sudah bawa bunganya. Ternyata ini menghasilkan uang juga. Akhirnya yang dibawa saya ganti lagi, saya ganti. Yang memuncaknya itu di zaman COVID, Kak Enjen. Saya kaget.
0: 2020 ya?
1: Iya, 2020. Itu saya kaget, pembelinya memang membludak dari pokoknya 100% lah dari yang sebelumnya. Yang tidak pernah datang ke rumah, semua pada cari saya, semua pada, karena memang saya sudah sering-sering upload, tapi tidak seramai itu begitu Kak. Jadi membludaknya di zaman COVID sampai sekarang.
0: Wah, luar biasa. Ini dari memang hobi tanaman hias, kemudian juga dengan media sosial akhirnya membantu Ibu Weni untuk memasarkan usaha tanaman hias ini yang ada dari rumah ya.
1: Iya Kak Angel, iya. Ini dari rumah sampai sekarang saya pasarkannya cuma lewat media sosial Kak Angel.
0: Keren. Ini kalau boleh tahu media sosialnya apa aja yang dipakai Ibu? Selain Facebook, apakah juga TikTok, Instagram atau
1: lain sebagainya? TikTok ada, TikTok ada, WhatsApp ada, Instagram ada, Facebook. Tapi yang paling larisnya tuh dikenalnya itu dari Facebook Kak Angel.
0: Oh dari Facebook ya?
1: Iya. Facebooknya Weni Yati Adu dan juga Dwi Laven Garden. Dan juga ada lapak Weni Yati Adu.
0: Asik sekali. Ini memang semuanya Ibu yang jalankan kah? Kayak mulai dari pemilihan tanaman, kemudian juga dari apa ya, kalau mau dibilang marketingnya, atau juga dibantu sama anak-anak atau keluarga nih?
1: Kalau ini untuk promosi pasarannya saya. Ini rantai keluarga Kak. Kalau untuk mau produksinya suami, yang grab untuk antarnya anak saya yang sulung Kak. Anak saya yang nomor 2 adminnya. Terus anak saya yang bungsu itu fotografernya Kak.
0: Wah, mantep ya, bagi-bagi tugas ya Ibu Weni ya.
1: Iya, Kak Angel.
0: Keren, keren banget. Eh, tapi kalau mau dibilang, ini namanya juga unik. Nama usaha biasanya kan umumnya nih, Bu Weni, orang bakal menghadirkan nama usahanya sesuai dengan nama owner atau nama pemilik. Jadi kayak owner Weni Garden dan lain sebagainya. Kita boleh tahu dong, ini artinya Dwi Laven Garden nih apa? Namanya unik.
1: Betul,
0: nih, Bu.
1: Kak Angel. Awalnya itu Kak Angel, karena saya punya anak nona satu, namanya Kayla. Jadi awalnya tuh saya muatnya di Facebook Kayla Kayla Flower. Kayla Flower waktu itu. Tapi anak saya yang kakak kan sudah mengerti. Jadi dia protes, "Kak, Mak, kenapa dikasih Kayla Flower? Kenapa tanaman ini dikasih Kayla Flower?" Waktu itu saya jelaskan bahwa ini kan anak perempuan, tapi kan belum mengerti, dia ke arah sana kan. Dia masih kecil, dia kan cowok. Tapi dia berkata, kayak kata bukan anak mama begitu. Jadi anak saya yang kakak namanya Diki, nomor 2 Kayla, nomor 3 Lopen. Saya pikir daripada mereka protes, saya gabunglah ketiga nama anak saya jadi Dwi Laven Garden.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dengan harapan semoga dengan nama ini Tuhan berkati dan saya bisa penuhi kebutuhan, bisa menolong untuk mendapatkan berkat dari usaha ini untuk kebutuhan anak-anak saya ke depan. Biarlah menjadi cerita ke depan nanti.
0: Betul ya. Amin ya, kita mengamini ya. Nama
1: Begitu
0: ini merupakan
1: Kak Angel.
0: Nama merupakan doa dan harapan. Ini seperti yang dipanjatkan juga oleh Ibu Weni kepada ketiga anak ya. Wah, keren sekali. Jadi pembagian tugasnya juga jelas. Dan kalau sekarang Ibu Weni boleh dong menceritakan ini seperti apa, tanaman apa saja yang ada di Dwi Laven Garden ini, dan yang paling banyak diminta atau mungkin kayak peminatnya paling banyak apa sih?
1: Iya, Kak Angel. Untuk jenis-jenis adi tanaman yang ada di taman ini lebih dari ya 50-an tanaman lah Kak jenisnya. Tapi yang lebih dominan itu palem dengan pucuk merah. Kemudian defensory rejeki. Itu umum sering dan selalu dicari.
0: Itu kenapa yang paling kita pengen tahu ini menariknya apa sih dari tiga tanaman ini, Bu Weni? Apakah mudah ditanam, dirawat, nggak perlu terlalu banyak air, atau seperti apa?
1: Sepertinya sulit juga sih untuk mau kayak pucuk merah itu, Kak, sampai sekarang beta mau produksi itu agak susah. Jadi masih pesan juga dari luar. Okay. Tapi kayak mungkin peminatnya dia kan cocoknya di daerah tropis, kayak ketong jerote begitu. Jadi dia tanaman yang bertahan dan cocok dengan cuaca begitu. Kalau palem, terlebih palem kelapa, itu kan tanaman indoor yang banyak diminati di kantor-kantor, di gereja. Kemudian ada acara-acara, banyak yang sewa itu palem kelapa. Kemudian kalau seri rejeki kan gampang, itu tanaman yang gampang, yang tidak rebel juga dan gampang tumbuh, gampang terbanyak. Jadi kalau ada customer yang ada yang bilang, "Buen, beta mau bertanam tapi beta ini pemula begitu." Oh sudah, sudah, nanti beta sarankan bunga yang ini yang gampang dirawat biar jangan kecewa. Karena kadang-kadang pemula kalau langsung mati pasti kan kecewa kan, Kak Angel. Jadi pasti beta sarankan bunga-bunga yang gampang dirawat, kemudian yang cocok dengan ketempunya cuaca.
0: Betul ya, betul sekali. Nah, itu kalau tanaman ya, kalau bunganya sendiri ada nggak sih, Ibu Weni, yang juga ini menjadi spesialnya memang didapatkan dari Dwi Laven Garden ini nih?
1: Kalau itu bougainville, Kak. Bougainville itu bougainville-nya beta produksi sendiri. Dan biasanya yang posisi sekarang, cuaca sekarang, bulan sekarang yang musim panas ini yang pasti banyak yang minat. itu bougainville. Kemudian kalau kayak tanaman-tanaman yang apa ya, kayak semuanya Kak Angel, karena yang dominan untuk jadi spesies sendirinya itu tergantung peminat pelanggan Kak Angel. Iya, jadi bunga-bunga yang saya adakan di taman ini juga kebanyakan itu dari permintaan pelanggan. Bahkan ada aji bunga yang betul-betul beta sudah tahu, tapi karena permintaan dari pelanggan, oh ternyata bunga yang ini yang dicari. Nah itulah yang membuat saya, wawasan saya jadi lebih luas lah begitu, karena itu berkat dari pelanggan juga kayaknya.
0: Keren ya. Ini selain yang ada di Ba'a, di mana lagi nih Ibu Weni yang paling jauh pembelinya yang datang khusus di Dwi Laven Garden untuk mencari tanaman hias atau mungkin juga bunga atau tanaman-tanaman lainnya? Emang biasa dari Rote saja atau mungkin ada permintaan juga dari tempat lain?
1: Kebanyakan dari Rote, Kak. Dari luar paling Kupang.
0: Wah, keren.
1: Iya, Kupang ada, iya, tapi lebih banyaknya Rote. Nah, untuk Rote khususnya tuh di Kecamatan Rote Barat, Kak Angel. Itu pembelinya hampir, yang belinya kan bule, Kak Angel. Jadi datang tuh pasti bawa pick up. Iya.
0: Seru ya.
1: Dan itu tanaman yang diminati itu tanaman tahan panas kayak palem pinang, pucuk merah, palem kelapa. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa putuslah tanaman itu di taman saya kayaknya.
0: Itu paling best seller ya, Ibu Eni ya?
1: Iya. Iya, betul kayaknya.
0: Oke. Nah, selain menjalankan bisnis tanaman hias, ternyata Ibu Eni juga punya usaha awal, usaha yang lain juga kayak berdagang kelontong gitu ya?
1: Iya.
0: Ini gimana?
1: Maka sampai sekarang.
0: Sampai saat ini, betul sekali ya. Ini kita pengen tahu Ibu menjalankannya semuanya bagi waktu kayak gimana sih? Apalagi untuk mengurus anak-anak, rumah tangga. Belum lagi kalau misalnya musim-musim rame orang pada beli bunga, itu gimana kalau dari Ibu Eni menjalankannya?
1: Betul, itu memang agak susah juga. Kadang apa kayak ada waktu yang tidak diduga sama sekali Kak Angel, yang dimana waktu itu saya harus ke satu tempat yang sangat-sangat membutuhkan kehadiran saya di sana. Di situ pembeli datang yang lumayan membutuhkan banyak. Tapi itulah karena ada suami, ada anak-anak, jadi bisa berbagi, berbagi dan bisa saling membantu. Kemudian media sosialnya lebih membantu Kak Angel, karena sebelum customer datang itu pasti sudah hubungi duluan. Jadi sebelum datang pasti saya stay.
0: Benar ya. Nah, Ibu kan menjual tanaman hias yang memang ini sudah jadi, sudah ready nih, atau mungkin yang tunasnya. Tapi ada gak sih selain itu juga menyediakan kayak bibit, atau memang yang sudah jadi saja nih yang ada di Dwi Laven Garden Ibu?
1: Kalau untuk bibitnya lebih sedikit, sedikit saja yang sedikit peminatnya, tapi penggemarnya lebih banyak itu tanaman jadi. Tanaman yang kalau kayak kantor-kantor Kak itu pasti mau yang sudah dipot memang. Yang siap-siap hidang begitu, siap, pokoknya siap saja, siap pamer.
0: Iya.
1: Jadi ada yang sudah siap untuk dipajang, itu yang saya sudah taruh di pot memang. Ada besar, sedang, kecil. Ada juga yang di polybag. Jadi ada peminat pelanggan ini kan beda-beda kayaknya. Ada yang katanya mau yang murah karena saya melihat perkembangannya. Okay, ada saya siapkan. Iya. Yang mau yang langsung besar, seperti kemarin itu saya dapat customer dari Nembrala Kak Angel. Itu mau pinangnya yang tingginya 2 meter lebih Kak Angel. Nah itu kita galing dari dalam tanah, uh-huh. karena itu tidak bisa lagi buat di pot. Jadi saya sedianya di tanah yang nanti kita galing. Kalau untuk okay. tanaman pinang kan akan serabut ke Angel, uh-huh. jadi mau tanam galing kapan saja aman.
0: Oh oke, okay. Berarti kalau mau dibilang Ibu Weni juga mengedukasi para pembeli ya, untuk cara merawat spesialnya itu iya. seperti apa. Uh-uh.
1: Betul Kak Angel, betul. Karena hmm. itu pasti saya akan terangkan hmm. cara pindahnya ke pot itu harus seperti apa. Hmm. Itu saya harus terangkan. Kalau ambilnya dari polybag Kak Angel hmm. itu saya akan jelaskan betul-betul biar bunganya jangan stres. Kemudian kalau misalnya saya pesan bunga dari luar Kak Angel, apalagi dari Jawa, itu saya tidak mau langsung jual ke customer. Itu saya harus kasih teduh dulu berbulan-bulan, sudah beradaptasi dulu, baru saya berani kasih ke customer. Biar customer jangan kecewa. Iya. Karena kalau masih dalam perjalanan langsung dikasih, itu stresnya tinggi kayaknya.
0: Oh,
1: okay. Iya.
0: Jadi seperti itu ya Ibu Weni ya. Ini
1: iya harus edukasi Kak Angel uh-huh. biar pelanggan jangan kecewa.
0: Benar. Dan ini akhirnya membuat kita juga mengerti bahwa tanaman itu juga harus disayang, harus ada jeda istirahatnya, teman perdua. Jadi nggak langsung dipajang gitu aja.
1: Betul. Wah,
0: keren.
1: Betul.
0: Aha, Ibu Weni, ini ada yang sudah bertanya. Ada yang bertanya Ibu, ini mana yang lebih enak nih, bertanam atau berdagang? Menurut Ibu seru dan enak yang mana? Apakah berdagang ya atau bertanam atau dua-duanya?
1: Kalau saya sih dua-duanya, tapi yang lebih untuk memilih Kak Angel iya. ya berdagang, karena saya dasarnya orang dagang.
0: Betul ya. Dapat keuntungan.
1: Saya dasarnya orang dagang. Jadi langsung upload, langsung ada yang closing kan langsung keuntungan, langsung dapat.
0: Benar sekali, benar. Ibu, kalau bibit berarti memang kalau dari bahan-bahan bunga tanaman itu memang dapatnya juga dari luar ya, dari Pulau Jawa ya? Ada beberapa ya, Bu?
1: Ada Bu Angel. Hmm. Ada dari Kupang juga ada, dari okay. luar juga ada. Hmm. Dan di situ saya orang jualan ya Kak Angel. Yeah. Jadi di Kupang ada, di Jawa ada, saya lihat ongkirnya mana mahal. Hmm. Walaupun Kupang misalnya lebih mahal, hmm. tapi saya hitung lagi tingkat stres lebih tingginya kan pasti dari Jawa dibanding di Kupang kan. Jadi timbangkan bagi risikonya bertahan hidup dan lebih murah ya itu saya ambil kan.
0: Oh oke, okay. Tapi kalau sekarang menunggu paket nih agak lumayan lama ya Ibu Weni ya.
1: Iya Kak Angel, apalagi dengan cuaca pancaroba untuk Lotendau yang kapal kadang jalan, kadang tidak. Kak Angel, saya tidak berani ambil, bahkan dari Kupang pun saya tidak pesan, kecuali pasti kapal jalan baru saya order Kak Angel.
0: Nah kalau misalnya harus menunggu musim yang masih kurang baik seperti saat ini, Ibu mengakalinya dengan seperti apa nih yang ada di tanam, yang ada di garden Ibu?
1: Yang ada ini yang saya bibitan sesuai dengan yang sudah ada. Jadi saya perbanyak. Nah untuk mempertahankan semua produk di tanaman yang ada di taman Kak Angel, itu setiap hari itu harus ada produksi. Karena namanya merawat tanaman hidup yang bernyawa, pasti kan ada yang terancam juga. Hari terancamnya kan kita tidak tahu. Ada yang kena hama.
0: Iya betul ya, betul.
1: Jadi harus siaga dengan selalu bertanam.
0: Harus siaga, wah keren tuh ya. Harus siaga teman berdua. Ini seperti kita siaga juga di rumah, untuk orang-orang rumah. Yang pasti untuk tanaman, betul. Apalagi tanaman kesayangan juga harus kita rawat dengan baik ya. Nah Ibu Weni, ini ada beberapa pertanyaan nih yang sudah bergabung juga. Katanya dia lagi mendengarkan via streaming, ada Joko dari Rote juga. Ibu, ada nggak sih tanaman-tanaman yang bisa dirawat tapi tidak terlalu ribet gitu untuk perawatannya? Apalagi kita sebagai anak kos, katanya, Joko ini dia kerjanya di Rote, jadi dia ngekos di sana tapi dia juga mau hobi nanam gitu. Kira-kira ada gak sih Ibu, kalau dari Dwi Laven Garden, tanaman apa yang spesialnya bisa untuk teman-teman kos. Jadi ketika mereka mungkin kayak mau ke kantor atau pulang dari kantor, barulah bisa mencintai tanaman mereka. Asik.
1: Ada banyak sekali di sini. Hmm. Ada banyak tanaman yang saya jamin dia bertahan dengan cuaca di Rote dan mudah untuk rawat. Palem.
0: Palem ya.
1: Pucuk merah. Defense rejeki. Itu kan tanaman yang bertahan dengan cuaca. Jadi 2 hari siram 1 kali pun tidak apa-apa, Kak Angel. Kalau memang masih lembab, tidak usah disiram. Nanti lihat. Okay. Kalau ada tanaman yang airnya banyak, pasti akarnya cepat noe. Tapi kalau ada tanaman juga yang tidak butuh air banyak, seperti bougainville itu dia tidak butuh air banyak. Kalau dikasih stres, bunganya semakin mekar, Kak Angel. Ada banyak ID tanaman yang ada di Dulaven Garden. Ada tanaman dolar juga, itu gampang. Itu keluarnya 2-3 hari baru pulang pun aman. Yang penting langsung siram. Oh, dia akan senyum sapa dengan indah menanti tuannya yang datang.
0: Asik sekali. Iya, Joko bilangnya ini alamatnya di mana? Di Jalan Abri, Joko. Jadi langsung aja ya. Kamu juga bisa langsung merapat. Kalau setiap hari beroperasi atau ada beberapa hari yang libur nih? Kalau dari Ibu Weni?
1: Kalau untuk Taman di Dulaven Garden setiap hari operasi. Okay. Bahkan malam pun Weni layani. Asik. Karena ada customer yang pulang kantornya malam. Waktu untuknya juga tidak menentu, jadi selalu ready untuk terima pelanggan datang di Taman di Dulaven Garden.
0: Okay deh, baik ya. Jadi untuk Joko langsung bisa merapat atau mungkin juga bisa melalui media sosial, karena Ibu Weni ini memang sangat sangat aktif ya, apalagi live menjelaskan. Jadi kalau misalnya kamu yang masih penasaran bisa langsung datang, karena di Rote juga masih satu daratan. Bisa langsung capcus ya di tempatnya Ibu Weni. Oke, Ibu Weni, kita rehat dulu boleh ya?
1: Siap, Kanjel.
0: Kita rehat dulu, dan untuk teman Roy 2 juga, apalagi kamu yang lagi mendengarkan streamingnya dari Rote, bisa langsung tanya-tanya bersama dengan owner Weni Yati Adu yang merupakan pemilik usaha tanaman hias Dwi Lavan Garden di rangkaian Santai Siang untuk episode Mudaya Kreatif di siang hari ini di 0811 3820 90 90. Kita lihat dulu, dan setelah itu kita bakal menyambung lagi pertanyaan-pertanyaan kamu langsung sama ownernya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Kamu masih mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, dalam rangkaian santai siang di episode Muda Kreatif. Kita masih akan terus sama-sama dengan owner dari Dwi Love and Garden, ada Ibu Weniyati Adu, yang tadi juga sudah menceritakan dan mengedukasi juga ya para pembeli terkait dengan tanaman yang bakal dipilih. Nah, kita sapa kembali Ibu Weni. Halo.
8: Halo Kak Angel.
7: Oke, Ibu Weni masih semangat ya Ibu ya?
8: Semangat Kak Angel.
7: Masih semangat. Nah, Ibu, kita juga pengen tahu nih ya, bagaimana sih Ibu menjaga kualitas tanaman supaya itu tetap segar, tetap sehat meskipun sudah berpindah tuan?
8: Iya, itu tetap segar, tetap terawat, iya, walaupun sudah tuan. Mm-hmm. Itu betul-betul tanamannya itu sudah siap untuk dipasarkan, baru saya pasarkan ke NG.
7: Oh, oke. Okay.
8: Iya. Mm-hmm. Misalnya baru produksi.
7: Iya.
8: Jadi kalau baru produksi itu tidak langsung di kena simat full, mm-hmm, sinar matahari full, tapi harus diteduhkan dulu. Mm-hmm. Beberapa minggu begitu. Tergantung dari jenis tanamannya Kak Angel.
7: Mm-hmm.
8: Jadi kalau tanamannya masih baru, itu nanti saya akan jelaskannya ke customer saya. Mm-hmm. Ini harus diteduhkan dulu, jangan langsung dipanas.
7: Okay.
8: Karena nanti terancam untuk kehilangan nyawanya. Mm-hmm. Tapi kalau yang sudah aman, itu saya langsung pajang saja, mau mm-hmm taruh di outdoor, mau di indoor, aman. Jadi ada tanaman indoor, ada tanaman outdoor. Jadi mm-hmm tanaman yang kalau memang indoor, mm-hmm, saya akan jelaskan bahwa jangan kena matahari full terlebih di siang hari, karena mm-hmm itu pasti terancam.
7: Yeah.
8: Bisa terbakar daunnya, mm-hmm, bisa terhangus, dan juga bisa cepat mati.
7: Mm. Tetap ya, harus dikasih tahu para pembeli atau owner baru dari tanaman ini ya, harus betul-betul proteksi atau perlindungan sama tanaman nih.
8: Wah, keren.
7: Nah, kalau pembeli sendiri gimana Ibu Weni? Kan tadi juga diceritakan ya kepada Angel dan juga teman Pradua, ada yang beli dari Kupang, ada juga mostly memang dari masyarakat Rote itu sendiri. Tapi pernah gak sih Ibu Weni juga menghadapi situasi di mana awalnya nih pembeli hanya tanya-tanya doang? Kan biasa gitu ya Ibu Weni ya, pembeli bertanya,
8: iya,
7: banyak sekali pertanyaannya, kayak aduh 11-12 nih tarik ulur mau beli atau tidak. Tapi karena penjelasannya Ibu Weni, akhirnya beli, dan belinya juga borong banyak, biasanya lebih dari 1-2 pot atau mungkin lebih ke atas lah.
8: Ada Kak Angel, ada Kak Angel, barusan ada ada customer saya tidak pernah tanam sama sekali.
7: Okay.
8: Cuma karena sering lihat live saya, sering lihat video saya, jadinya ikut tertarik. Kebetulan saya kan lagi obra 35 serba 35.000, langsung saya dihubungi, bilang, aduh Ibu ini saya mau tanam, tapi saya betul-betul buta tentang tanaman. Sini Kak, saya bantu. Saya kasih bunga, saya kasih bunga yang memang tidak rewel.
7: Okay.
8: Saya bunga yang memang tahan badai.
7: Uh-huh.
8: Jadi saya bilang ini aman. Nah, awalnya pesan cuma 20 pot Kak Angel, keduanya pesan lagi 30 pot karena penasaran dan memang sangat menarik perhatian lah begitu Kak Angel.
7: Iya.
8: Jadi tidak bosan, langsung pesan banyak, dan itu dia baru pernah tanam Kak Angel.
7: Baru pernah
8: tanam, belajar untuk tanam karena memang pemiliknya itu customer saya itu aci pemilik toko.
7: Okay.
8: Jadi selama ini tidak pernah berhubungan dengan bunga-bunga itu, tidak pernah. Cuma karena sering lihat live saya, sering lihat video-video saya, jadinya ikut tertarik kayak bagus begitu.
7: Iya.
8: Kebetulan juga ada buat rumah baru di situ, saya bilang lebih baik tanam bunga karena dengan adanya tanaman hias kan menyerap debu.
7: Betul.
8: Kemudian rumah jadi ikut segar.
7: Iya.
8: Iya.
7: rumahnya
8: apalagi
7: asli.
8: Untuk cuaca rote kan cuacanya cuaca panas.
7: Iya nih.
8: Jadi harus ada tanaman. Kalau tidak ada tanaman beda. Biar rumah mau segagah apapun tidak ada tanaman pasti beda Kak Angel.
7: Betul ya. Nah, jadi ini betul-betul bagaimana Ibu juga mengimbangi dari para calon pembeli dan pembeli yang ada ya. Dikasih tahu ya, cocoknya tanaman yang ini kalau misalnya untuk rumah seperti ini dan lain sebagainya. Wah, keren juga nih teman Pro 2. Jadi ini
8: karena ada tanaman yang media tanamnya beda-beda Kak Angel.
7: Oh, oke. Okay.
8: Iya, kayak aglonema media tanamnya tuh harus poros, tidak sama dengan puring, tidak sama dengan pucuk merah yang jangan poros karena itu terancam nyawa tanaman. Jadi harus paham betul-betul adi tanamannya itu medianya seperti apa. Nah, itu saya harus jelaskan. Nah, itu pasti akan jelaskan di customer.
7: Oh,
8: yang beli
7: okay.
8: pasti saya jelaskan.
7: Betul ya. Nah, Ibu ini juga ada yang bertanya tanpa nama nih ya. Masih di 08113820909 katanya Ibu ini kalau mengoleksi gelombang cinta apakah sampai saat ini juga atau seperti apa permintaannya dari Rote?
8: Gelombang cinta untuk masih ada di taman masih ada, tapi peminatnya tidak terlalu dibanding permintaan palam, pucuk merah.
7: Pokoknya yang paling most recommended dari Dewi Laven Garden ya tiga tanaman yang tadi ya yang udah disebutkan oleh Ibu Weni itu sendiri. Oke, ini juga pengen tahu Ibu kan sering live, kemudian juga buat konten. Pengen tahu dong Ibu ketika live dan ngonten itu biasa tanggapan dari masyarakat atau followers apa aja sih, mereka lebih banyak tertarik untuk cus langsung membeli atau masih tanya-tanya-tanya dulu ketika udah yakin baru datang ke rumah nih?
8: 50-50 juga Kak Angel. Ada yang diam-diam tidak bertanya kaget datang borong Kak Angel.
7: Mantep.
8: Iya, betul-betul banyak customer yang datang itu saya tidak tahu dan nomor HP-nya pun saya tidak tahu, bahkan dari teman ke teman.
7: Oh, oke. Okay.
8: Iya, ada yang bermodalkan lihat di media sosial, lihat di Facebook. Kan di situ saya alamatnya langsung maps, datang cari, langsung cari-cari ini Ibu, ini alamatnya Ibu ini. Kadang pas anak saya lagi bermain, ya iya Bu, iya. Jadi itu kebanyakan customer-nya itu malah yang tidak bertanya itu yang lebih banyak beli Kak Angel.
7: Oh, oke. Okay.
8: Dibanding yang bertanya.
7: Jadi mereka langsung penasarannya langsung ke tempat
8: langsung
7: ya.
8: Langsung ke lokasi. Iya. Dan lebih bagusnya tuh langsung ke lokasi Kak Angel, lebih menarik dan itu pasti bonusnya ada kalau langsung ke lokasi.
7: Wah, asik nih langsung di spill.
8: Dibanding ke iya betul Kak Angel, ini jamin.
7: Ini langsung di spill sama ownernya. Jadi untuk teman Roy 2 juga yang ada di Rote ya, sekitar jalannya Abri langsung bisa merapat. Karena nanti kalau misalnya kamu mau beli banyak juga akan bukan aja dapat penjelasan tapi juga ada bonusnya. Keren ya. Iya nih. Nah, Ibu Weni, tentunya juga ada tantangan ya ketika kita menjalankan hobi yang juga ini mendatangkan pemasukan untuk kita. Apakah sampai saat ini Ibu juga masih merasakan, wah ada nih tantangan khusus, rintangan sebagai penjual tanaman hias atau garden ya, pemilik garden, apakah mungkin dari pupuknya kah, atau dari tanamannya kah, atau mungkin karena bukan dari tanaman dan pupuk, tapi ya itu dia, seperti yang diceritakan tadi, ini terkait dengan cuaca, jadi betul-betul semuanya nih, semua mata nih harus dipandang nih, supaya jangan ada yang tadi tanaman kering, tanaman yang daunnya udah mulai busuk, dan lain sebagainya.
8: Tantangannya untuk sekarang sudah berkurang dibanding awal Kak Angel. Karena awal tuh mungkin Weni belum paham tentang maunya tanaman A seperti ini, tanaman B seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, Weni jadi paham. Oh ternyata bunga ini maunya media yang seperti ini. Yang ini maunya sinar matahari full. Yang ini tidak butuh sinar matahari. Jadi berjalannya waktu itu Weni bisa paham dan tantangan-tantangan itu Weni bisa lewati Kak Angel.
7: Oke. Jadi dari segi kembali dari tanaman itu sendiri ya, Ibu Weni ya.
8: Kembali dari tanaman itu sendiri dan harus paham maunya tanaman itu apa. Ya, kalau tantangan ini paling saat Weni order itu cuaca buruk ya, risiko matinya pasti Kak Angel. Bahkan pernah Weni pesan tanaman buah, Kak Angel datang semua, tidak ada yang hidup, semua mati.
7: Aduh.
8: Nah, itu risikonya.
7: Nah, itu ya, gimana kayak tuh, Ibu? Berarti juga kalau mau dibilang ini kita harus pintar-pintar melihat cuaca ya untuk pengirimannya.
8: Iya, iya, risikonya di situ saja Kak Enjen.
7: Oh, risikonya.
8: Tapi untuk merawatnya ya puji Tuhan aman. Intinya setiap hari itu merawatnya dari hati lah Kak Enjen. Okay. Ini jamin tanaman pasti akan kembali menyembalikan 10 kali lipat.
7: Aha. Tanaman harus dirawat dari hati, teman Pro 2. Boleh iya, dicatat dan digaris bawahi. Sama seperti orang yang kita cinta juga kita harus rawat, apalagi mungkin kayak anak-anak ya, menganggap anak-anak sendiri nih. Oke, Ibu ada juga yang bertanya, Ibu ini kasih tips dong untuk display tanaman yang menarik itu seperti apa? Karena meskipun beta punya tanaman banyak, tapi kayak beta lihat soalnya ada menarik-menariknya nih. Gimana tuh Bu?
8: Kalau untuk tanaman menarik, sebenarnya kalau menurut saya sih Kak Enja, semua menarik.
7: Nah itu.
8: Ada bunga yang menurut saya itu paling bagus. Bahkan saya jual itu paling mahal. Gak ada bunga yang menurut saya itu tidak bagus dan paling murah saya jual. Tapi ternyata ada customer yang datang, itu dia meratukan bunga yang saya kasih harga murah itu. Jadi itu tergantung. Kemudian tanaman yang mungkin menurut orang lain biasa saja, tapi kita rawatnya dengan bagus, dia ini pasti kepuasan hati kita kan beda Kak Angel. Kak Angel beta punya pengalaman Kak Angel, beta punya kaktus yang waktu itu buang-buang kayak seni suka lah. Pokoknya biasa sama mati mau hidup terserah di situ. Ternyata Kak Angel ada customer saya datang dan dia bahkan tawar, Ibu Weni ini saya bisa beli. Bisa, bahkan dalam hati, mau kasih gratis pun saya kasih, karena itu memang saya tidak suka itu tanaman. Ibu, saya bisa beli dengan harga 25 satu. Itu pun saya sangat-sangat bersyukur Kak Angel, karena diambil hampir 50 BK. Dan itu mulai dari situ saya berpikir, ternyata tanaman ini tidak ada yang bilang spesial dan yang tidak spesial untuk saya. Karena yang spesial untuk saya, tapi belum tentu spesial untuk customer.

0: jadi bagi saya the most special.
1: Mm-hmm. Jadi tips dan triknya seperti itu ya teman Pro 2 ya. Semuanya harus diistimewakan dan jangan lupa rumahnya juga harus cantik. Seperti rumah kita, rumah tanaman juga harus cantik. Ih, seru sekali. Nah, Ibu Weni ini kalau mau dibilang ya, merawat tanaman, tanaman hias, bunga-bunga, ini kan memang identik dengan urusannya mama-mama. Tapi kalau yang sekarang Angel lihat juga anak-anak muda, mereka juga justru menjadikan ini sebagai gaya hidup ya. Apa sih yang Ibu lihat? Apakah memang ini juga sama seperti yang ada di Rote, yang mana pembelinya juga biasa datang dari anak muda, atau lebih justru masih nih trennya mama-mama nih yang masih lebih suka hobi bunga gitu?
0: Kalau untuk trennya mama-mama memang bunga, tapi untuk bapak-bapak itu ke tanaman buah, Kak Angel.
1: Oh, bapak-bapak juga ya?
0: Bahkan tanaman hias untuk bapak-bapak juga banyak, ada juga banyak. Dan tanaman buah lebih banyak bapak-bapak yang cari. Tapi kalau untuk bapak-bapak yang cari tanaman hias, Kak Angel, Weni jamin saat Weni antar bunga, itu bunganya lebih gangga dari Weni dua kali.
1: Hei.
0: Betul, kayaknya.
1: Oh, jadi bapak-bapak
0: karena
1: juga
0: perawatan keren. Bapak-bapak tuh memang sungguh luar biasa.
1: Boleh deh diceritakan seperti apa pengalaman dari Ibu Weni ketika berhadapan dengan customer yang memang latar belakangnya adalah bapak-bapak atau nyong-nyong nih, cowok-cowok.
0: Ada kayak kita pun customer ini bapak-bapak, dan saat datang beli dan sudah berulang kali datang. Di situ Weni antar, Weni kaget kembali ke Angel karena rumahnya itu lebih, bunga-bunganya itu lebih apa ya mau dibilang ya, 10 kali lipat lah dari taman di Lavender Garden. Jadi kaget kembali. Dan itu yang rawatnya bapak-bapak, dan dia memang hidup seorang diri, dan itu bapak-bapak, Kak Angel. Tapi luar biasa. Itu yang Weni bawa, kalau yang rawat bapak-bapak itu hasilnya memang sungguh luar biasa, Kak Angel.
1: Iya ya, karena fokus untuk tanaman-tanaman ya.
0: Iya, betul Kak Angel.
1: Keren, keren sekali. Oke, iya. Ibu Weni, tidak terasa kita juga sudah berada di akhir kebersamaan. Seru sekali cerita kita, apalagi dari pembahasan Ibu Weni terkait dengan usaha Dwi Lavender Garden ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, apalagi untuk kamu juga yang mau menghiasi rumahnya dengan tanaman hias, apalagi yang ada di daerah Rote, cus langsung bisa merapat ke Dwi Lavender Garden ya. Alamatnya di mana, Bu?
0: Alamatnya di Rote, Jalan Abri, WA 082-337-46-0076. Yang mau datang silakan chat Weni Sherlock.
1: Oke. Atau mungkin juga mau lihat-lihat dulu media sosialnya, terlebih TikTok di mana nih? TikTok dan Facebook.
0: Di TikToknya Weni Yati Adu, di Facebooknya Weni Yati Adu, di Lavender Garden dan lapak Weni Yati Adu.
1: Asik. Oke. Dan yang terakhir sebagai closing statement, Ibu, kita juga pengen tahu, ini kan harapan semoga usaha Ibu nih bukan saja semakin sukses ya, tapi juga semakin hijau, semakin subur ya. Nah, ada gak sih harapan Ibu juga melihat perkembangan usaha ini untuk 2-5 tahun ke depan, harapannya seperti apa untuk Dwi Lavender Garden?
0: Harapan saya untuk ke depan, usaha ini tetap ada dan apa ya, karena untuk tanaman ini tidak membutuhkan waktu yang pendek, tapi ini waktu yang berkepanjangan. Di mana kebutuhan selalu dan selalu dibutuhkan, Kak Angel. Jadi selalu ada tanaman hias, kemudian mungkin ada teman-teman, adik-adik yang mau usaha tanaman hias, silakan, karena Weni jamin tanaman hias ini pasti menguntungkan. Ruginya tidak ada, yang ada untung, asal jangan menyerah, tapi selalu fokus. Dan tanaman hias kalau ada, maka pasti lingkungan kita jadi bagus, jadi hijau, jadi enak dipandang, kesehatannya didapat, segar, sehat, kesehatan untuk diri sendiri juga, keluarga, dan untuk lingkungan. Ya, lebih luasnya untuk

0: Oke, ya. Harapannya seperti itu. Dan adakah pesan juga yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak muda nih, apalagi teman-teman Rodua yang ada di Rote yang ingin memulai usaha kreatif seperti Ibu Weni, atau mungkin bukan saja usaha tapi juga ingin membuat rumahnya indah dan asri dengan tanaman-tanaman hias dari Dwi Laven Garden nih. Seperti apa, Ibu?
1: Baik, untuk teman-teman yang membutuhkan tanaman hias atau yang mau kepingin rumahnya hijau seperti Weni, silakan datang. Weni siap untuk melayani dengan menjelaskan tentang cara-cara merawatnya. Jika ada tanaman yang punya masalah, silakan hubungi Weni. Weni bisa bantu untuk memperbaiki mungkin masalahnya ada di mana. Dan untuk tanaman yang rewel, sebenarnya tidak ada, tapi kelalaian kita untuk merawat saja, di mana medianya tidak sesuai dengan tanaman yang dibutuhkan. Jadi itu cara merawatnya sebenarnya gampang. Kemudian dia jadi gampang jika kita memulai, tapi tidak memulai dia akan jadi sulit. Dia harus memulai baru tahu kesulitannya ada di mana. Jadi harus mencoba pasti ketagihan dan asik.
0: Dan asik ya, itu yang paling utama teman Pradua. Oke, baik Ibu Weni, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Kita mendapatkan inspirasi luar biasa, bukan saja dalam menjalankan usaha, tapi juga pengetahuan terkait dengan merawat tanaman ya Ibu ya.
1: Terima kasih juga Kak Angel.
0: Sukses selalu Ibu, salam hormat untuk suami dan anak-anak dan keluarga.
1: Salam suka cita juga buat Kak Angel bersama teman-teman RRI Kupang.
0: Terima kasih. Adakah mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan, mau salam ucapan terima kasih? Silakan Ibu Weni.
1: Terima kasih buat pendengar RRI Kupang semuanya yang sudah mendengar live-nya Taman Dwi Laven Garden. Jika teman-teman yang membutuhkan tanaman, jangan lupa mampir di Taman Dwi Laven Garden, alamatnya di Rote Baa Jalan Abri. Kalau jalan-jalan ke Kota Baa, jangan lupa ada Taman Dwi Laven Garden. Dan mari mampir, cuci mata, siapa tahu ada yang berkenan di hati.
0: Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Weni. Dan terima kasih untuk semua teman Rodua juga yang udah ikutan gabung, bahkan mendengarkan langsung dari streaming, karena ini pendengarnya ada beberapa dari Rote ya teman-teman semuanya. Oke deh kalau gitu, semoga menjadi inspirasi juga untuk teman Pradua dalam rangkaian Santai Siang di episode Muda Kreatif untuk kali ini. Angel juga udah harus lanjut lagi ke segmen berikutnya. Kita ketemu Muda Kreatif dengan pelaku profil perjalanan pelaku usaha kreatif yang ada di Kota Kupang dan di Nusa Tenggara Timur. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya, yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Delantis. Di siang hari ini teman Prodi masih dalam rangkaian santai siang untuk hari Minggu kita di 9 Agustus 2026 ya. Selamat siang untuk kamu semua. Setelah tadi Angel hadirkan Muda Kreatif bersama dengan owner dari Dwi Laven Garden. Kali ini ada Produa Sport lengkap dengan sejumlah informasi terkait dari dunia olahraga. Teman Produa, ada kabar duka. Kita awali informasi siang ini yang datang dari ayah Lionel Messi yang meninggal dunia. Ayah mega bintang sepak bola Lionel Messi, George Messi, meninggal dunia pada hari Jumat kemarin. Ya, teman Produa, di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Dan Jorge sendiri atau Jorge mengembuskan nafas terakhir pada usia 68 tahun setelah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita. Teman Produa, dalam beberapa bulan terakhir Jorge juga menjalani perawatan bergantian di sebuah pusat medis di Rosario dan kediamannya, di mana ia juga didampingi sang istri Celia serta anak-anak Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi memang sempat diketahui menghabiskan waktu bersama sang ayah setelah Piala Dunia dan sebelum kembali bergabung dengan klubnya Inter Miami ya. Tentunya kapten timnas Argentina ini juga baru kembali tampil bersama Inter Miami sekira sepekan yang lalu. Dan kalau dilihat ayah Lionel Messi ini memang punya peran besar dalam menjalankan karir perjalanan Lionel Messi dalam dunia sepak bola, di mana ia mendampingi putra sejak masih meniti karir di Barcelona dan menjadi salah satu sosok yang paling terpenting dalam kehidupan sang mega bintang selama bertahun-tahun. Dan tentunya juga Jorge atau Jorge ini bertindak sebagai agen dari putranya. Memang kondisi kesehatan sang ayah menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi terlihat menangis dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Messi menangis ketika merayakan gol pertama dalam pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair ketika ia mencetak 3 gol ya dalam laga tersebut. Dan dalam konferensi pers setelah pertandingan, teman Produa, Lionel Messi juga menjelaskan tangisnya ini tidak berkaitan dengan sepak bola, tapi ia mengaku sedang melewati beberapa hari yang sulit, yang rumit. Nah, beberapa hari kemudian keluarga Messi juga mengeluarkan pernyataan mengenai kondisi sang ayah, di mana mereka juga mengkonfirmasi kalau sang ayah tengah menjalani perawatan medis. Teman Produa, kepergian ayah dari Lionel Messi tentunya menjadi kehilangan besar dan pukulan bagi mega bintang yang selama ini menjalankan panjang perjalanan panjang karirnya untuk mendapat dukungan langsung dari sang ayah ya. Karena klub masa kecil Lionel Messi di Argentina seperti Newell's Old Boys mengucapkan duka cita terhadap kepergian sang ayah mega bintang tersebut melalui media sosial.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA.

Lagu FM Kupang, teman terbaik kamu. Satu koleksi lagu lawas ya, dari miliknya Gil with It's Your Love di Produa Sport untuk siang hari ini. Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026. Dari pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi menilai hasil buruk ini menunjukkan pelatih John Herdman punya pekerjaan rumah yang besar. Lantas, apakah PR dari John Herdman? Teman Produa, dari pertandingan terakhir kontra Singapura yang berakhir imbang satu sama, ia menyatakan John Herdman belum dapat menunjukkan dirinya punya plan B atau strategi alternatif ketika menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara lainnya. Melalui FIFA Match Day dengan mulus ketika melawan tim-tim dari luar Asia Tenggara, Rizal menilai timnas Indonesia asuhan John Herdman belum mampu bicara banyak, teman Produa. Namun, Rizal juga menaruh harapan pada Herdman, di mana ia menilai Herdman pemain yang pas supaya taktiknya bisa berjalan di timnas Indonesia ya. Nah, sementara itu kegagalan ini juga memperpanjang catatan kurang apik timnas Indonesia di Piala AFF, di mana timnas Indonesia sampai saat ini belum mampu meraih gelar juara pertama. Prestasi terbaik timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF adalah 6 kali menjadi runner up skuad Garuda. Jadi runner-up pada edisi termasuk hasil edisi 2020, timnas Indonesia juga sudah 6 kali menjadi runner-up, yaitu pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan yang paling terakhir 2020. Teman Produa, pada edisi terakhir timnas Indonesia bahkan gugur di fase grup pada edisi 2024 kemarin. Timnas Indonesia juga gagal di fase grup bersama pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Dan tidak ayal, supporter timnas Indonesia juga masih harus menunggu puasa lama trofi piala pertama Piala AFF yang tertinggal di Indonesia.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
3: Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Produa Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Kali ini legenda hidup MotoGP Casey Stoner yang mengaku setuju dengan Francesco Bagnaia terkait dengan masalah motor Ducati yang ditunggangi pembalap asal Italia. Ya, pernyataan ini disampaikan Stoner setelah sempat berada di garasi tim Ducati pada musim lalu ya, teman Produa. Pada musim 2025 lalu, ini merupakan musim yang tidak mudah untuk Bagnaia, di mana pembalap dengan julukan Pecco ini dihadapkan dengan sejumlah masalah pada prototipe Ducati yang digunakannya. Ya, tentunya situasi ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa sih performa Bagnaia tertinggal dari Marc Marquez dalam klasemen akhir kejuaraan dunia. Padahal kalau mau dibilang ya, teman Produa, performa Bagnaia pada musim lalu ini mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan dirinya bersaing memperebutkan gelar juara di tahun 2024. Ya, meskipun demikian, petinggi Ducati juga tetap bersikeras kalau DNA motor mereka baik-baik aja tuh, gak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tapi Casey Stoner punya pandangan yang berbeda. Ya, di mana juara dunia MotoGP dua kali ini menilai motor Ducati yang dikendarai oleh Francesco Bagnaia yang punya perbedaan dibandingkan dengan musim sebelumnya, teman Produa ya. Jadi Casey Stoner juga membahas berbagai hal mengenai masa lalu, kondisi saat ini hingga masa depan Ducati, termasuk prediksi mengenai kepindahan Pedro Acosta ke Borgo Panigale untuk musim 2027 nantinya. Dan yang pasti Stoner menilai dia melihat memang ada masalah pada motor Bagnaia yang tidak disadari oleh para insinyur Ducati. Tapi tetap ya, kalau dari Casey Stoner meyakini keluhan Bagnaia ini memang gak sekedar alasan belaka, tapi berdasarkan masalah nyata yang dirasakan langsung di atas lintasan, teman Produa. Dan seketika pernyataan Stoner ini kembali lagi menguatkan klaim Bagnaia yang sebelumnya beberapa kali menyebut memang adanya perbedaan karakter motor Ducati ya, ini yang membuatnya kesulitan untuk mempertahankan performa terbaik. Ya, kita lihat aja deh, teman Produa, bakal seperti apa untuk tahun 2026 dan 2027 nantinya ya. Selamat siang, Angel, mau menyapa nih untuk Kayunda dan juga rombongan yang sementara menuju Soe. Ada Cece Wijaya, Kak Astri Kevi, selamat siang juga untuk Astri Ora dan Bapak Sopir, bolehlah mengantar. Ini sekarang posisinya udah berada di mana nih, Kak Yunda ya? Udah di Kevako di mana, atau tikungan Niki-Niki, atau sudah berada di mana lokasinya? Selamat siang pokoknya buat teman-teman semuanya juga yang masih mendengarkan Produa FM Kupang, apalagi rombongan ya, Kakak Yunda yang dalam perjalanan menuju ke Soe. Ini menikmati akhir pekan ya, dan hari libur juga, salah satunya teman Produa dengan jalan-jalan. Lagunya ditunggu aja ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Produce FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan itu dia teman Produce, jumlah informasi dari dunia olahraga yang telah hadirkan untuk kamu. Masih dalam rangkaian santai siang Produce. Setelah ini di segmen terakhir kita, sejumlah informasi dari dunia showbiz juga bakal Angel spill satu-satu menemani perjalanan panjang teman Produce. Bukan aja menuju ke Soe, ada mungkin juga mau ke Keva. Angel lupa ya, Kak Yunda ke Soe ya, bukan ke Keva atau sampai ke Atambua ya. Tapi semoga menikmati lagu-lagu yang sudah Angel hadirkan juga. Dan sementara Angel siapkan untuk perjalanan Kak Yunda dan rombongan serta teman-teman semuanya. Selamat siang aja dari Produce. Di siang hari ini juga cuacanya enak ya, mendukung untuk kita bisa melakukan perjalanan. Nah, selain ke Soe seperti Yunda dari Yanti, ini kemana lagi nih? Boleh di absen dulu di 0811 3820 90 sampai di pukul 3 sore nanti.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

Destiny's Child with Emotions di Pro 2 FM Kupang. Jam-jam segini nih memang jam-jam rawan banget ya teman Pro 2, mengantarkan kita untuk mau istirahat aja bawaannya, atau mungkin juga gak istirahat, harus tetap produktif dong. Namanya akhir pekan ya, kita harus menikmati waktu yang ada sambil mengisi lagi daya tenaga kita sebelum besok harus menghadapi yang namanya hari Senin. Aduh, kalau bicara soal hari Senin, ada mungkin dari antara teman Pro 2 ya yang bawaannya udah ready banget, udah siap banget, atau mungkin juga bawaannya stres. Aduh, Senin lagi nih teman Pro 2. Ini kenapa ya? Mungkin karena udah tahu akan banyak hal yang kedebak-debuk terjadi di sepanjang hari Senin ini ya teman Pro 2. Tapi yang pasti teman Pro 2, kalau bicara soal akhir pekan ya, apapun itu harus kita lakukan, mungkin dengan istirahat atau beres-beres bebenah, kemudian juga menjalankan ritual kita me time. Me time itu kayak hobi kita juga kita lakukan ya. Ada dari antara kamu yang memang hobinya jalan-jalan, kemudian juga ada dari antara teman Pro 2 yang sepedaan, atau mungkin juga mau berburu sunset Kota Kupang di sore hari nanti nih teman Pro 2, atau mungkin juga hal-hal indah lainnya ya. Nah, salah satunya ada gak sih dari antara kamu yang suka dengan bunga mawar? Kalau Angel suka banget, lebih milih bunga bang atau bunga mawar kalau dikasih hadiah sama orang atau mungkin juga sama kekasih. Hidup itu bukan pilihan menurut Angel ya. Maunya sih dua-dua, enggak ya? Bolehlah dua-dua. Kenapa sih harus kasih satu? Ya kalau misalnya memang budgetnya hanya satu, ya udah bunga bang boleh deh ya. Tapi ini kita nggak bicara soal bunga bang. Kalau bunga mawar tuh identik dengan warna yang merah, atau ada juga warna pink dan warna putih ya. Tapi ada loh ternyata black rose ya teman Pro 2. Ini bunga mawar tapi warnanya hitam dan hanya tumbuh di negara Turki. Yes, teman Pro 2, ini namanya adalah Black Rose of Halfeti. Jadi bunga langka ini berasal dari distrik Halfeti, Provinsi Sanlıurfa, Turki. Meskipun disebut dengan mawar hitam, ternyata warna aslinya sebenarnya adalah merah marun, tapi gelap warnanya, merah marun yang condong lebih gelap. Jadi kondisi tanah dan iklim khas yang ada di daerah Halfeti yang berada di sepanjang Sungai Efrat ini diyakini berperan dalam menghasilkan warna unik bunga mawar tersebut. Jadi menariknya ketika mawar ini ditanam di daerah lain ya teman Pro 2, nah warnanya ini bakal berubah menjadi merah dan tidak punya warna gelap khas Halfeti. Inilah yang membuatnya begitu identik dengan daerah asalnya teman Pro 2. Tapi kalau Angel penasaran juga sih sebenarnya, karena kalau di foto warnanya cantik ya, warnanya cantik, hitam banget teman Pro 2. Tapi sebenarnya ini bukan hitam-hitam banget, memang warna merah yang merah-merah tua gitu. Dan ternyata kalau di Turki ini juga dijadikan sebagai perkebunan ekowisata oleh pengusaha setempat ya. Jadi banyak turis yang penasaran untuk melihat seperti apa sih cantiknya warna mawar hitam ini. By the way, kalau dikasih warna mawar hitam ya, kamu bakal seneng gak sih? Ya kalau Angel senang-senang aja. Namanya bunga dan pemberian ya teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu
4: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: please.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Enggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

0: Prodi UFM Kupang, teman terbawa terbaik kamu. Ini membawa kita kayak lebih rileks lagi di siang hari ini ya. Dari koleksinya Norah Jones, Don't Know Why. Iya nih, sampai terbawa-bawa kalimatnya. Buat teman Pro 2 lebih apa ya, kalau mau dibilang rileks, nyaman, santai juga ya. Enggak terlalu kedebak-kedebuk di siang hari ini. Meskipun kalau mau dibilang anginnya luar biasa sekali. Ini juga ada John katanya di siang hari ini kota Kupang angin dan panasnya gak bisa biasa-biasa aja. Iya sih John, betul banget ya, gak bisa biasa-biasa aja. Soalnya ya gitu, memang lagi musimnya ya. Nah, satu kabar terbaru dari Gia Indrawari katanya kembali hadir dengan karya terbaru Temen Pro 2 melalui album debut Berdamai. Ini yang mengangkat tema tentang self healing dan self love. Jadi penyanyi ini memperkenalkan album keduanya yang berjudul Rasi Bintang yang bakal dirilis di berbagai platform musik digital dengan membawa eksplorasi baru ya. Ini mengenai sisi emosional manusia ketika berhadapan dengan cinta dan berbagai keruwetan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi melalui Rasi Bintang, Gia Indrawari juga mengajak para pendengarnya untuk menyusuri perjalanan perasaan yang beragam katanya. Ini mulai dari rasa kagum saat jatuh cinta, ada juga kekhawatiran tentang kehilangan seseorang, kayaknya kita banget ya teman Pro 2, hingga proses menerima kehidupan setelah perpisahan atau life after break up. Jadi yang pasti album ini nantinya bisa menggambarkan pengalaman percintaan yang dekat dengan kehidupan generasi masa kini, yang nanti juga bakal Angel putarkan menemani aktivitas kamu masih dalam rangkaian santai siang kita. Ya udah, Angel putarkan juga salah satu lagu yang udah di request juga sama John ya, dari koleksi Olivia Rodrigo untuk kamu John.
1: So I guess

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku, terus beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal belum tentu begitu.
1: Tapi kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet. Justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya nggak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya?
0: Sama, nggak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul, bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoax, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna media digital yang bijak.

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

panjang sejarah Spider-Man ya teman radio, mulai dari komik, trilogi Sam Raimi hingga era Andrew Garfield. Karakter Mary Jane atau MJ ini memang selalu hadir dengan perihal kekasih yang kita tahu ya, kekasih yang sangat tahu mendukung atau ya paling tidak akhirnya mengetahui identitas rahasia dari seorang Peter Parker. Tapi ya gitu deh teman pradua, di Spider-Man Brand New Day, Marvel dan Sony mengambil langkah yang benar-benar belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya, di mana mereka melakukan transformasi besar-besaran. Mary Jane ini justru sama sekali tidak mengenal yang namanya Peter Parker. Sedih sekali. Iya teman pro 2, yang pastinya premis ini berakar dari akhir No Way Home ketika mantra Doctor Strange menghapus ingatan seluruh dunia terkait dengan Peter Parker sebagai Spider-Man ya. Jadi 4 tahun kemudian Peter ini kan berjuang sendirian sebagai Spider-Man level jalanan tanpa teknologi dari Tony Stark, tanpa Avengers dan nyaris tanpa orang mengenalinya sama sekali. Jadi titik inilah letak keunikannya. Jadi bukan hanya orang asing yang lupa, tapi juga cinta sejati dari Mary Jane itu sendiri teman Produa. Jadi dalam edisi Brand New Day, MJ menjadi mahasiswa MIT bersama Ned yang juga menjadi teman serumahnya ya teman Produa. Jadi yang membuat makin perih ini adalah MJ sama sekali tidak pernah mengingat menjalin hubungan dengan Peter Parker atau mengenalinya. Jadi yang pasti ini yang akhirnya membuat para penonton nangis

yang nangis, ada yang bilang biasa aja sih, tapi ada juga yang merasa bahwa film ini punya satu cerita yang unik banget dengan Peter Parker sebelumnya nih. Mungkin dari kamu punya cerita lain?

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Girl 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Wah, ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Edisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Adego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Adego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: Pro 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: 82 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lombok.

0: Makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Mambro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Mambro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Mambro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima atau nomor 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air and have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa tapi tidak berilmu.

0: hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk

101,8 Lolabanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Caleb G, Guerilla Cinta di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Happy Sunday untuk semua teman Pro 2, gimana? Setelah tadi Angel hadirkan untuk kamu ada Indonesia Top 20 dan juga mancanegara Top 20, saatnya Angel signing off dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena bakal dilanjutkan ada Aji Hasbi yang juga udah siap akan menemani teman Pro 2 semuanya ya, dari sekarang sampai di pukul 12 malam dalam sore ceria untuk episode selanjutnya dan segmen Jaga Malam. Selamat menikmati sore ini sebelum nanti besok kita ketemu lagi teman Pro 2 ya, di hari yang baru, semangat yang baru untuk Senin 10 Agustus 2026. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
6: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
5: Kak, ambilin buku itu dong.
7: Tolong.
8: Pro 2 FM.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi? Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, ah cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali. Namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak, Lona, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bangun tidur, buka media sosial. Lagi gabut, berselancar di media sosial.
2: Nah itu ya Allah, ya Allah.
3: Mana bunda, mana bunda, mana bunda, mana bunda.
1: Lagi makan, lihat konten di media sosial. Is, greget deh. Kenapa scrolling medsos terus ya?
4: Scrolling atau berselancar di media sosial tanpa tujuan dengan waktu yang lama dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya, sehingga membuat sulit fokus dan mudah bosan saat mengerjakan suatu pekerjaan. Akan ada banyak waktu terbuang sia-sia hanya dengan menatap layar. Kita bisa terjebak rasa malas dan menurunkan produktivitas kehidupan sehari-hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria. Selamat sore buat kamu teman pro 2 ya kan. Gimana, how you doing today, how you feel teman pro 2? Dan Haji bakal temenin kamu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan bakal lanjut juga di jaga malam sampai dengan jam 12 malam nanti teman pro 2. Buat kamu yang sudah mulai beristirahat malam, malam ya, bisa dibilang malam kan udah gelap juga teman pro 2. Buat kamu mungkin yang mau bukan malam mingguan ya sebutannya, berarti malam Seninan yang sekarang juga udah mulai merapat ke tempat-tempat nongkrong, have fun buat kamu teman pro 2. Dan tadi kita mulai dengan The One Song by Green Day. Cuman lagu ini tuh adalah featuring Green Day sama The Cast of American Idol teman pro 2. Ini lagu duet ya pastinya, dan kita bakal seru-seruan di sore ceria sampai dengan jaga malam nanti teman pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Alright, untuk lagu berikutnya mungkin buat kamu yang udah menghabiskan malam minggu bersama, malam Senin bersama, malam Jumat bersama, tapi akhir ujung-ujungnya cuman jadi teman pro 2. Weh, atau udah malam mingguan bersama besokannya tiba-tiba back to friends nih.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Main by Hi-Fi, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini adalah new entry-nya dari Hi-Fi, teman Pro 2. Kalau kamu belum tahu, ini akhirnya Hi-Fi kembali lagi dengan single yang enak juga, gitu, teman Pro 2. Ini yang ngomongin soal lagu ini, judulkan yang main gitu kan, teman Pro 2. Dan makna juga hal-hal yang biasanya kamu lakukan sama pasangan kamu gitu kan, teman Pro 2. Hal-hal seru yang biasanya kamu lakukan. Nah, ngomongin soal ini, banyak hal gitu kan yang biasanya orang-orang tuh lakukan untuk have fun atau kayak untuk seru-seruan saat pacaran, teman Pro 2. Ini siapa nih yang malam hari ini? Weh, ada Duk bersama. Ingat besok hari Senin. By the way, teman Pro 2, yang paling receh menurut Aji sendiri itu adalah kebiasaan kalau misalnya kamu habis chatan sama dia, atau mungkin ada hal-hal receh yang kamu obrolin saat lagi ngechat, teman Pro 2, saat Besong lagi ngechat, itu adalah Besong pasti screenshot chat-chatan yang menurut Besong lucu gitu, teman Pro 2, untuk disimpan. Dan terus kalau udah disimpan, pasti kalau misalnya tiba-tiba ingin apa mengingat dia, atau mungkin dia udah tidur cuman kamunya masih wake up, teman Pro 2, jadi kamu sambil scroll medsos sambil baca-baca chat-chatan dia yang buat kamu akhirnya tiba-tiba jadi senyum kembali gitu, teman Bro. Ini kalau misalnya aja bisa mau tanya, kamu pernah jatuh cinta tuh berapa kali, teman Bro? Ini topik agak ini ya. Coba kalau misalnya orang itu ada di samping kamu, teman Bro, langsung tanya saya, "Weh, lu pernah suka dengan orang berapa kali ya? Maksudnya, lu pernah jatuh cinta dengan orang berapa kali?" Weh, itu dia kayak mau bilang banyak juga takut takut dianya marah. Tapi kalau misalnya jawaban paling simple atau paling apa namanya paling baik, kayaknya kamu bilang saya, "Beta jatuh cinta cuma dengan lu, sa." Alright, teman Pro 2, Aji bakal lanjutin lagu kita yang selanjutnya, teman Pro 2. Ada satu koleksi dari The Script, teman Pro 2. Karena by the way, The Script juga bakal konser di Indonesia, di Jakarta tahun depan, teman Pro 2, bulan April kalau gak salah. Tanggalnya lupa, nanti kamu bisa langsung aja cek di Instagram officialnya The Script, teman Pro 2. Bisa tuh dengan dari hari ini, apa namanya, bisa nabung gitu kan, untuk nanti bisa ke konsernya The Script, teman Pro 2. Aji rasa itu adalah salah satu apa ya, date yang paling cakep juga kalau misalnya kamu ngajak lupung pai tua di konser gitu, teman Pro 2. The next, ini ada The Rain by The Script, teman Pro 2. So buat kamu enjoy this one.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Angel by KHD featuring sama Angelin, teman pro 2. Ini juga termasuk dalam new entry-nya kita di bulan ini, teman pro 2, ya kan. Bisa dibilang akhir bulan lalu, teman pro 2. Ini lagu dari musisi Kota Kupang, pastinya teman pro 2 kalau misalnya kamu tahu gitu kan. Kamu bisa langsung aja kepoin lagu-lagunya di berbagai platform musik dan pastinya untuk request juga di Pro 2 Hitlist, teman pro 2. Dan buat kamu mungkin yang malam hari ini lagi santai atau lagi di jalan, teman pro 2 lagi drive-thru nih, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat pastinya. Dan atau buat kamu mungkin yang malam hari ini drive-thru-nya karena lagi gabut aja, teman pro 2 di rumah, di kosan gitu kan, mau jalan-jalan, atau mungkin karena lagi pusing sama sesuatu atau lagi mikirin sesuatu yang stressful, kamu jalan-jalan, it's okay, teman pro 2, itu adalah salah satu cara untuk apa ya, kita recovery mind kita, pikiran kita, tubuh kita gitu kan. Jadi just do it, teman pro 2. Dan buat kamu, setelah kita dengerin Angel by KHD featuring sama Angelin, teman pro 2, ada lagu dari Hindia nih buat kamu yang mungkin dari tadi nungguin Hindia nih kapan diputar ya. Tenang saja, langsung aja diputarkan. This is India. Kok India? Hindia, teman pro 2, dengan Kita Kesana. So buat kamu, enjoy this one.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. As Long You Love Me, teman Pro 2 dari Backstreet Boys. Ini enak banget lagunya, sampai sekarang pun masih tetap apa namanya, kepikiran gitu kan lagu ini, teman Pro 2. Dan ya, yeah, as long as you tahu beta gitu kan, atau kayak misalnya as long as you love me, ya kalau misalnya sesuatu yang beta buat dan itu membuat kita bahagia, why not gitu, teman Pro 2. Jadi buat kamu, kalau misalnya pasangan kamu sampai dengan saat ini, atau sahabat kamu sampai dengan saat ini tuh masih tetap support wherever you want hal-hal positif tersebut, ya kenapa tidak pertahanin itu, teman Pro 2. Anyway, kita masih di sore ceria, teman Pro 2, di Golden Wave gitu kan, walaupun goldennya udah gak nampak lagi, adanya night adanya night wave, teman-teman Pro 2. Ya, gelombang malam gitu kan. Buat kamu kalau misalnya jam-jam segini, apalagi kalau misalnya abis pacaran, ngapain tuh? Bukan ya, teman Pro, maksudnya kayak kalau misalnya kamu pacaran, atau kayak seru-seruan sama teman-teman kamu, atau kayak sama pasangan kamu gitu kan, banyak hal yang dilakuin gitu kan, teman Pro 2. Intinya adalah seru-seruan. Mungkin salah satunya adalah nonton film gitu kan, teman Pro 2. Kemarin ada Spider-Man, itu bagus banget, kamu harus nonton. Terus juga ada Odyssey, teman Pro 2, itu juga bagus banget juga. Apa namanya, Tom Holland juga main di dua-duanya. Jadi buat kamu para pecinta Tom Holland, para penggemar Tom Holland, kayaknya harus nonton itu gitu, teman Pro 2. Anyway, langsung aja kita berangkat ke the next song. Kita punya Ave dengan Farel Hilal, Manise. Buat kamu, enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
1: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas.
4: Ku mau dirimu.
3: Cerita berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saka.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Minggu 9 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Alright teman Pro 2, ada 3 informasi dari dunia perfilman untuk kamu kali ini. Kita mulai dengan informasi pertama datang dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya, menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokal syuting, lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikan saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor pada Jumat 7 Agustus 2026. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Perancis dan Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Show Token terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic yang diproduksi HH Production. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai $100 juta untuk mendongrong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film arahan Yogi S. Calam itu dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Sebelumnya, Ketok Magic telah menggelar special screening

Surabaya dan Malang pada 1 sampai 2 Agustus 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, film City Si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Zatin Zenata dan Ciccio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Jadi gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu. Bro, dua kayaknya lu harus punya kegiatan yang
2: teman terbaik kamu.
3: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama aja sampai dengan pukul 12 malam nanti. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, karena setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian cerita penutup hari. Akan ngebahas soal mantan teman Pro 2. Kamu pastinya punya mantan dong. Kita bakal ngebahas soal itu. Jadi buat kamu mungkin yang akan ngerasa relate, bisa langsung aja DM di Instagram kita teman Pro 2, Pro 2 Kupang, terus juga di Facebook dan di WhatsAppnya kita 0811 3820 90 90.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ketung bawa ngomong soal mantan gitu, teman Pro 2. Rasanya kalau misalnya semua orang, teman Pro 2, pasti punya someone yang jadi masa lalunya gitu, teman Pro 2. Kayaknya misalnya kayak mantan. Nah, kalau ngomongin soal mantan, teman Pro 2, kira-kira dari perjalanan kamu sampai dengan di usia sekarang gitu kan, teman Pro 2, kira-kira ada sonde sih mantan yang paling berkesan? Weh, ini sama kayak apa, pengalaman magang nih ya, hal paling berkesan teman Pro 2. Tapi pastinya ada gitu, karena apa, bisa jadi itu buruk, bisa jadi itu baik gitu teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas yang baik-baik aja teman Pro 2, hal-hal yang mungkin saja di saat kamu sama dia, teman Pro 2, ada hal yang tadinya kurang baik jadi baik. Ada hal yang awalnya kamu kurang kuasai pas ketemu dia dan bicara sama dia, ngobrol sama dia, komunikasi sama dia tiap hari, kamu jadi bisa lebih baik akan sesuatu. Atau mungkin ada satu sisi dari kamu mungkin yang dinilai kurang baik, tapi pas sama dia tuh kamu bisa berkembang bareng gitu, teman Pro 2. Kalau kamu punya yang seperti itu, bisa langsung aja cerita di 0811 3820 9090. Dan kita ngomongin soal mantan, teman Pro 2. Aji bakal muterin satu koleksi yang akan relate juga sama kamu, teman Pro 2, dengan judul mantan mantan terindah. Teman Pro 2 ini adalah koleksi dari Rakahitna, teman Pro 2. Langsung aja diputarkan buat kamu. Enjoy this one.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama aja di cerita penutup hari teman Pro 2. Dan kali ini sepertinya ada cerita di WhatsApp-nya kita teman Pro 2. Ada Kak Nia teman Pro 2 di Oesapa. Kak Nia cerita teman Pro 2. Ini lumayan lucu teman Pro 2. Jadi Kak Nia tuh cerita kalau dia tuh pernah punya mantan. Tapi dia masih ragu teman Pro 2 apakah menyebutnya sebagai mantan terindah ataukah sebaliknya. Jadi dia pernah dia pernah melihat chatan si mantannya ini teman Pro 2 sama perempuan lain. Ini kayaknya kurang berkesan ya teman Pro 2. Tapi karena waktu itu Kania katanya mereka baru seminggu pacaran teman Pro 2. Jadi kayak there's nothing happening, kayak cuman okay, kayak pacaran-pacaran aja gitu teman Pro 2. Dan dari itu bukannya kaget, tapi dia malah ketawa teman Pro 2. Kenapa? Karena memang saat itu Kania bilang karena beta ada kosong, nah jadi biar su. Aduh. Tapi itu okay, teman Pro 2, karena itu juga adalah kayak cuman title saja, sonde yang kayak pacaran gitu, sonde teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2, kita masih punya berapa menit nih? Masih punya 14 menit teman Pro 2. So buat kamu langsung aja ceritain di 08.11.08.20.90.90. The next song ini kita punya Adele teman Pro 2, Easy on Me. So buat kamu enjoy this one.

0: miss you.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang. Alright teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah gabung dari sore hari tadi sampai dengan malam hari ini teman Pro 2. Aji pamit under voice dari ruang dengar kamu, tapi setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada Just Music selama 1 jam ke depan. Aji bakal muterin lagu-lagu enak untuk menemani tidur malam kamu teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres ya.
1: Wei kawan, lu mau dapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Sone mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman Produe, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Kita berjumpa lagi besok Senin 10 Agustus 2002.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026, pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tomelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai teman Pro 2. Dan semoga teman Pro 2 dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Yap, teman Pro 2, Isak kembali temenin teman Pro 2. Dan yap, kita di hari Senin 10 Agustus 2026 teman Pro 2, semoga bertemu kamu dalam hal-hal baik, dalam banyak kesempatan-kesempatan terbuka. Dan selamat menikmati berkat anugerah rahmat yang masih bisa kita nikmatin ya teman Pro 2 dari semesta. Sepanjang hari ini kita bertemu kembali, dan kita percaya kesempatan yang ada bisa kita pakai untuk memulai lagi seluruh karya-karya kita, tugas dan tanggung jawab kita pastinya. Ya teman berdua, Isak Oktavian yang temani kamu. Nanti kita di sepada sampai di pukul 10. Kita akan awali dengan jazz music sampai di pukul 6. Dan ada nanti renungan agama dari mimbar agama Kristen teman berdua. Dan juga nanti Isak akan temani kamu dengan sepada choice of the day, pilak, sampai dengan sepada talking akan kita hadirkan semuanya untuk teman Pro 2. Lalu kita lanjut dengan Pro 2 Hitlist di Santai Siak, Pro 2 Sport, Pro 2 Entertainment. Kemudian ada Sore Ceria juga teman Pro 2, English Corner hari ini ya, spesial kita belajar bahasa Inggris bareng. Ada Jaga Malam, Tamu Malam, dan juga cerita penutup hari. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in sampai selesai, karena banyak keseruan yang akan bisa hadirkan untuk menemani teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu lagu-lagu enak 1 jam ke depan, dan ketemu nanti di jam 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Salam, selamat pagi teman Pro2 di mana saja berada. Salam jumpa kembali dalam kasih Kristus di pagi hari ini bersama saya Samuel Sailana, penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar Pro2 terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari saya ajak kita sama-sama kita dahulukan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, pagi hari yang indah ini Tuhan izinkan kami bersama-sama menikmati hari yang baru ini. Kami akan melangkah melakukan seluruh aktivitas kami. Namun ya Tuhan, kami mau landasi dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan di mana saja berada, tema renungan kita pagi hari ini adalah tajam dalam kasih. Sekali lagi, tajam dalam kasih. Dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan di mana saja berada, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua memiliki kelemahan. Kita semua juga memiliki kekurangan dalam segi kehidupan kita dan bagian hidup yang masih perlu diperbaiki. Karena itu, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita bukan hanya untuk menemani, bukan hanya untuk menemani, tetapi juga menajamkan kehidupan kita. Besi menajamkan besi ketika bergesekan dengan besi lainnya. Prosesnya tidak selalu lembut. Ada gesekan, panas, bahkan suara yang tidak nyaman. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan memakai pasangan, keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, bahkan orang yang tidak kita sukai untuk menegur dan mengingatkan kita. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, teguran yang benar bukan berarti kebencian. Namun, nasihat yang jujur bukan berarti menjatuhkan. Tetapi, seseorang yang berani berkata benar kepada kita, Tuhan sedang menyelamatkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Untuk itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Karena itu jangan cepat tersinggung ketika seseorang menegur kita dengan kasih. Belajarlah bertanya kepada diri sendiri, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita melalui teguran ini? Sebaliknya, ketika kita menegur orang lain, jangan gunakan kebenaran sebagai senjata untuk melukai. Sampaikanlah kebenaran dengan kasih. Sampaikanlah kebenaran dengan kelembutan dan tujuan untuk membangun. Dalam Efesus pasal yang ke-4, pasal yang ke-15 berkata, agar kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Pendengar Pro2 terkasih di mana saja berada, jangan hanya mencari orang yang selalu membenarkan kita. Carilah juga orang yang berani mengingatkan kita ketika kita salah. Sebab terkadang orang yang membuat kita tidak nyaman justru menjadi alat Tuhan untuk membuat kita lebih tajam. Justru menjadi alat Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa dan lebih dekat kepada Tuhan Sang Khalik. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, besi yang tajam dapat digunakan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Demikian juga hidup yang terus diasah oleh firman Tuhan
nasihat, teguran, dan pengalaman akan menjadi hidup yang semakin berguna bagi Tuhan dan sesama. Untuk itu, jadilah orang yang tajam dalam iman, tajam dalam hikmat, tetapi tetap lembut di dalam kasih. Teman Produa di mana saja berada, biarlah Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengasah hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, sebab gesekan yang kita alami hari ini mungkin sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat di hari esok. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang rendah untuk menerima teguran dan nasihat. Ajarlah kami untuk menegur dengan kasih dan tidak melukai sesama dengan perkataan kami. Pakailah setiap orang di sekitar kami untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin.

berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Saatnya kamu mendengarkan info Prodi FM Kupang edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia.
1: Info Prodi FM.
0: Teman Prodi 2, kita ke informasi yang pertama. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Yunus Nusi, meminta untuk publik tidak menempatkan pemain dan pelatih timnas Indonesia sebagai sasaran hujatan seusai skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir Grup B Stadion Jalan Besar Singapura, sehingga finish di peringkat ketiga dan membuat skuad asuhan John Hartman ini gagal melaju ke semifinal. Selanjutnya, teman Pro 2, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan juga Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di High Work Wild, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 10 meter gawang putra round 1 head 2 menempati posisi ke-8, sementara Hosi Fatihan Hasara, teman Pro 2, Fatiha Azara yang turun di nomor 200 meter putri round 1 head 3 menyelesaikan perlombaan di posisi ke-6. Yang terakhir, teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem gym lokal. Disampaikan oleh Menteri Ekraf Teuku Rifka Harsya, teman Pro 2, untuk menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda ini dijelaskan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026, Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo, berisikan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf hingga tahun 2045. Dalam Rindekraf tersebut, pengembangan ekosistem kreatif dan gym nasional telah melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Namun untuk menjangkau pengembangannya hingga ke pelosok daerah, hal ini ditekan

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jadi gak usah tempel nomor 8, Produa Rariku Bang, teman terbaik kamu. Supada, selamat pagi teman Produa. Gimana kabarnya? Sedang bisa kembali temenin teman Produa. Kita udah mulai dari jam 5 tadi. Dan kamu yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung. Isak akan temani dengan lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi yang seru menuju gemilang Dirgahayu Republik Indonesia teman Produa, Dirgahayu ke-81. Asik nih, lagu-lagu dengan tema nasionalis. Gak cuma itu sih, pokoknya ada banyak lagu enak ya. Dan nanti juga Isak bakal update ke kamu, ada beberapa updatean yang menarik pastinya. Kita akan coba juga nanti untuk lihat perkiraan cuaca di tengah Kupang yang cuacanya sedang tidak menentu ini. Seperti apa teman Produa di Produa FM Kupang ya, teman terbaik kamu.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: 90,9 Parodi FM Kupang, teman terbaik kan? Iya, teman kedua. Dan ya, kita lanjutin ya. Ishak bakalan bagiin dulu untuk update kita yang pertama, perkiraan cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Perkiraan cuaca.
0: Ya, teman Perdua, untuk perkiraan cuaca saat ini, teman Perdua, di Oibobo, ya, kita di kawasan Oibobo, studio RRI Kupang, teman Perdua, suhunya di 23 derajat Celcius cerah, dengan kelembapan udara 70% dan kecepatan angin 8,2 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah, dengan kecepatan angin di 8,2 km per jam dan kelembapan udara di 56%. Pukul 8 nanti sampai di pukul 17 ini semua cerah sepanjang hari ini, teman Berdua. Pukul 8 di 47% kelembapan udara 27 derajat Celcius dan 8,2 km per jam. Pukul 11 di 28 derajat Celcius cerah, 52% kelembapan udara dan kecepatan anginnya 12,7 km per jam. Pukul 14 di 28 derajat Celcius kelembapan udaranya 53% dan kecepatan anginnya 10 km per jam. Pukul 17 juga sama, teman Perdua, di 57% kelembapan udara dan kecepatan angin yang turun menjadi 7,9 km per jam. Malam hari nanti berawan, teman Perdua, di 24 derajat Celcius kelembapan udaranya 73% dan kelembapan dan kecepatan anginnya di 10 km per jam. Pukul 23 nanti cerah di 23 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 7,2 km per jam. Perakhiran cuaca untuk besok hari juga, teman Perdua, terpantau akan tetap cerah. Jadi itu udah masuk musim-musim yang cerah. Kebetulan mungkin lagi banyak aktivitas di kelurahan, di RT RW menjelang menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, teman Perdua. Jadi semangat dan semoga perjalanan beraktivitas kamu sepanjang hari ini menyenangkan.

0: How to stop.
1: Halo mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, mister.

90,9 Perode FM Kupang, teman terbaik kamu, primadona dari Adhikara, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Perode 2. Well, ya teman Perode 2 ini masih terus kita doakan ya, sementara ini masih terus terjadi perluasan kebakaran di kawasan Gunung Bromo, teman Perode 2, yang meluas sekarang hingga mencapai 520 hektar. Sayang sekali teman Perode 2, ini kebakaran udah beberapa hari ini dan masih terus terjadi teman Perode 2. Sayang sekali, dan kondisi ini membuat memang seluruh aktivitas di kawasan Gunung Bromo sementara ini ditutup ya untuk sementara teman Perode 2, karena kebakaran yang terjadi. Dan kita berharap, doakan bersama teman Perode 2 agar ini bisa segera terselesaikan, karena sudah berlarut-larut dan memang susah untuk dipadamkan teman Perode 2. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga sudah meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, dan helikopter waterbombing sekarang digunakan secara maksimal untuk memadamkan api teman Perode 2. Sejumlah titik masih mengalami kebakaran ya, seperti di kawasan Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo teman Perode 2, di sekitar Gunung Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Dan pemadaman dari udara ini menjadi salah satu strategi untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses oleh petugas di darat teman Perode 2. Operasi waterbombing bombing kali ini teman Perode 2 dilakukan lebih maksimal karena cuaca mendukung ya. Dan satu helikopter ini diperkirakan akan melakukan 30 kali penyiraman dalam sehari. Berdasarkan data sementara yang telah diverifikasi teman Perode 2, luas kawasan Bromo yang terbakar mencapai 520 hektar. Sekitar 300 hektar terbakar pada malam sebelumnya, dan selama proses pemadaman berlangsung, 4 akses masuk menuju kawasan Bromo dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo ditutup total. Dan teman Perode 2 ini belum ada waktu sampai kapan batas waktu yang ditentukan. Kita berharap segera terselesaikan dan kita bisa kembali menikmati keindahan kawasan Gunung Bromo.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, Shiver from Etsy dan teman Prodi 2. Kali ini saya punya kabar bahagia teman Prodi 2 dari mahasiswa-mahasiswa luar biasa, tim catur mahasiswa Universitas Gunadarma yang berhasil lolos ke babak kejuaraan dunia fight bergu antar universitas 2026 di Almaty, Kazakhstan di fase grup teman Prodi 2. Gunadarma bahkan mengalahkan Oxford University dengan skor 7,5 sampai 0,5 teman Prodi 2. Gunadarma menjadi salah satu dari 8 tim yang lolos ke babak tatap muka bersama Saint Louis University, Harvard University, University de Chile, Utah State, University, University of Texas at Dallas, Gazakhs National University of Sports dan National Technical University of Athens teman Prodi 2. Dan luar biasa teman Prodi 2 karena kejuaraan ini digelar oleh FIDE untuk pertama kalinya dan diikuti oleh 16 universitas. Dan setiap pertandingan dimainkan di 4 papan dengan ketentuan susunan pemain wajib memuat sedikitnya satu pemain laki-laki atau satu pemain perempuan teman Prodi 2. Ya, luar biasa sekali. Salut nih untuk teman-teman dari Gunadarma University yang berhasil tembus ke 8 besar FIDE dan jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Salut banget.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu dari Alex Warren with Ordinary teman Prodo 2. Dan masih di ini sama Isak Octavian teman Prodo 2. Sudah di pukul 7 gimana? Sudah sampai ke teman Prodo 2 di kampus, di kantor, di tempat bekerja teman Prodo 2 atau baru bangun? Buruan dong, udah hampir telat. Hari ini kan biasanya hari Senin tuh apel atau mungkin ada yang upacara, jadi harus buru-buru teman Prodo 2 ya. By the way, ini lagi banyak banget yang cari minyak tanah gitu teman Prodo 2. Katanya minyak tanah langka ya teman Prodo 2. Atau kamu mungkin udah pakai gas, tapi kayaknya rata-rata masih pakai minyak tanah. Rumahku juga pakai minyak tanah sih teman Prodo 2. Untungnya tinggalnya itu di samping pangkalan minyak tanah. Jadi kayak setiap turun tuh kita udah dapetin jatah satu orang tuh satu jergen teman Prodo 2, dan cukup lah gitu untuk masak sehari-hari. Dan ternyata banyak yang itu tuh gak cukup karena mungkin keluarganya banyak atau masaknya sering dan kebutuhannya banyak teman Prodo 2, dan banyak yang mengalami kesulitan untuk mencari atau untuk mendapatkan minyak tanah teman Prodo 2. Dan untuk mengatasi kesulitan warga mendapatkan minyak tanah, pemerintah Kota Kupang ini bekerja sama dengan PT Pertamina yang menyalurkan tambahan pasokan atau extra dropping ke sejumlah pangkalan resmi di wilayah Kota Kupang ya. Disampaikan oleh Disperinda Kota Kupang teman Prodo 2, kalau Pemkot Kupang bersama Pertamina ini menyiapkan 50 ribu liter minyak tanah subsidi untuk memenuhi kebutuhan warga, dan sudah dimulai sejak Rabu tanggal 5 Agustus kemarin teman Prodo 2, dan distribusi ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh pangkalan di Kota Kupang yang resmi ya. Dan ini dilakukan untuk warga tidak perlu mengantri terlalu lama dan bisa langsung membeli di pangkalan terdekat teman Prodo 2, karena banyak yang mengeluh minim kuota di pangkalan teman Prodo 2. Dan Alfred juga dengan tegas membantah hal ini disebabkan kurangnya pasokan dari Pertamina. Lonjakan kebutuhan ini terjadi memang karena sebagian warga masih menggunakan minyak

tanah untuk keperluan rumah tangga. Sementara memang pasokan subsidi untuk minyak tanah ini memang terbatas sesuai alokasi nasional. Dan Disperindak juga mengimbau masyarakat tidak melakukan penjualan eceran di luar pangkalan ya teman-teman berdua, karena tindakan menjual beli kembali minyak tanah subsidi dengan harga eceran tertinggi di atas harga eceran tertinggi ini akan melanggar aturan. Karena banyak juga nih yang memanfaatkan momentum ini untuk jual lagi di pinggir-pinggir jalan. Memang sih membantu, tapi kalau justru membuat kelangkaan dan membuat orang lain tidak kebagian, itu yang gak boleh ya teman-teman berdua. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau?
1: Terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak-acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Acak-acak rambute.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Yeh. Masih kurang bener.
0: Paku
1: ya.
0: Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lupa doo.
1: Pakumandan.
0: Aku cari di Google gak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Pakumandan ya.
1: Pakumandan dong. Iyi. Yang terakhir.
0: Mau dong pakumandan.
1: Maksudnya disawer sama pakumandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh oke.
0: Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Hey Kupang, waktu

0: Makanan-makanan apa yang suka berisik?
1: Bukannya Anda?
0: Makanan. Saya selesat itu ya.
1: Makanan yang makan, makanan yang paling berisik ya.
0: Iyo, apa itu?
1: Donat.
0: Donat.
1: Ya karena do re mi.
0: Kalau makanan-makanan apa yang suka nyanyi atau pemanasan ya masuk akal dong.
1: Iya, makanan apa yang suka exercise lagi?
0: Makanan vokal. Apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
1: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
0: Hah? Tahu isi? Kok bisa?
1: Tahu isi.
0: Sambil tepuk tangan gitu ya.
1: Sudah.
0: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
1: Enggak mau.
0: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
1: Oh, ayamnya suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
0: Ya kita yang masak.
1: Oh, gitu. Oke, baik.
0: Kamu lagi nih.
1: Ih, sabar masih verifikasi.
0: Ya, astaga.
1: Verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
0: Ini ketahuan banget. Ayah.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Aku
1: masih diverifikasi.
0: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Ayam.
0: Selain ayam.
1: Ikan.
0: Kurang benar.
1: Kan ikan warna-warni.
0: Masih kurang benar. Semua hewan juga
1: ada warnanya ya. Apa?
0: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Candy.
0: Candy.
1: Wah, itu gula-gula.
0: Itu gula-gula dong.
1: Hewan-hewan apa?
0: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Hewan apa yang warna-warni?
0: Apa teman Pro 2 kira-kira? Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Doo.
0: Krayon. Krayon.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sule itu?
1: Sule itu komedian.
0: Sule itu komedian.
1: Uh-uh.
0: Boleh enggak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
1: Bye, Jo.
0: Dulu teman, sekarang pacar.
1: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
0: Siapa bilang? Memang,
1: iya, tidak kurus. Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau serada kamu.
1: Beli lilin, beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Nah, ombak digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
0: Asik.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.